3 di Live Channel Produk Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, bisa kamu download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis. 3 lagu dengan vote terbanyak dari 5 lagu yang aku kasih barusan, aku play nanti di jam 8. Jadi buruan vote sekarang juga lagu favorit kamu.

Lagi jalan-jalan liburan ke Bogor atau Bandung lewat jalan tol emang bikin perjalanan jauh lebih cepat kan? Tapi tahu nggak sih, dulu jalan tol pertama di Indonesia itu sempat diragukan dan dianggap nggak bakal laku loh. Jalan tol pertama di Indonesia adalah jalan tol Jagorawi, singkatannya dari Jakarta, Bogor, dan Ciawi. Mulai dibangun tahun 1973 dan resmi beroperasi pada 9 Maret 1978 di era Presiden Soeharto. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, wali kota Jakarta tahun 1955. Awalnya gagasan jalan berbayar ini dicetuskan oleh Raden Sudiro, wali kota Jakarta tahun 1955. Konsepnya sempat ditolak DPR GR karena ide bayar jalan dianggap aneh dan bisa membebani rakyat. Saat awal dibuka dengan panjang 59 km, tarifnya cuma Rp13 per kilometernya. Banyak orang kaget karena harus bayar untuk lewat jalan raya. Tapi pas nyobain jalan yang mulus tanpa macet, baru deh sadar. Wah, ternyata hemat waktu banget ya. Dari situlah Jagorawi jadi cikal bakal mahakarya infrastruktur yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia sampai sekarang. Maka dari itu, persiapkan saldo e-tol kamu dan selalu utamakan keselamatan di jalan raya.

Gedung yang satu ini lagi jadi pembahasan di media sosial ya, karena beberapa kali aku lihat ada yang ngebahas soal ini dan katanya ya, gedung yang satu ini itu mau dijadiin hotel katanya. Lejare ki meh didadekno hotel ya, jare ya. Tapi ini udah dikonfirmasi oleh pemerintah Kota Semarang ya, yang punya gedungnya ini adalah Gedung Pandanaran. For information, buat yang belum tahu Gedung Pandanaran itu di mana, kalau kamu ke Simpang 5, ke Tugu Muda ya, terus abis itu ngelihat ada gedung yang lumayan tinggi yang seberangannya Tugu Muda, seberangnya Tugu Muda bener dong ya, seberangnya Tugu Muda sama Lawang Sewu. Nah itu tuh Gedung Pandanaran ya, jadi bukan di Pandanaran, bukan, tapi namanya adalah Gedung Pandanaran. Nah ini kemarin tuh sempat ada kabar yang bilang kalau ini mau dikosongin terus mau dijadiin hotel supaya bisa meningkatkan PAD gitu. Tapi kalau menurut Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, beliau menepis isu tersebut dan mengatakan bahwa pengosongan gedung sebenarnya ini dilakuin demi keselamatan pegawai karena faktor usia. Ngomongnya kayak gitu ya. Jadi kalau beliau bilangnya kalau dia bilang mau dijadiin hotel, siapa yang mau jadiin hotel, katanya kayak gitu. Dan ini emang sebenarnya kan kalau peruntukannya memang dihuni atau diisi oleh beberapa organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Semarang. Kayak di Sudpar, kemudian juga Dinas Perikanan, Perindustrian, ya dan lain sebagainya. Itu di sana sebenarnya ya. Kesbangpol juga aku ingat banget pernah ke situ soalnya ya. Nah, ini sebenarnya kalau secara usia emang udah nggak layak karena udah cukup lama juga. Dan berbahaya buat para penghuninya karena katanya tuh udah ada yang mulai jebol lah, udah ada yang mulai ambruk dan segala macam. Nah, makanya emang demi keselamatan akhirnya memang dipindahkan ya si OPD-OPD ini rencananya ke sejumlah lokasi gitu ya. Dan emang ini udah cukup lama. Ini awalnya kan adalah gedung kantor Bank Dagang Nasional Indonesia, udah tadi tahun 92. Nah sekarang ini masih digunakan, berarti udah sekitar 30 tahun lebih. Dan tentunya emang penasaran juga ya, ini mau diapain nantinya, karena udah mulai pada dipindahin tuh OPD-OPD yang tadi itu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jangan lupa buat vote lagu favorit kamu di Satelit Pagi ini. Langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di WhatsApp 081565510953, live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Amin jam 8 aja ya, buruan sekarang ya. Dan ini kalau buat masyarakat di Semarang Utara, ini sering banget melihat pemandangan truk trailer yang parkir di sejumlah ruas di jalanan di situ ya. Jadi banyak banget yang parkirnya di situ dan sembarangan seperti hitungannya ya. Jadi buat badan jalannya makin sempit, terus juga membahayakan karena kan jadi blindside gitu ya. Dan ini disebut karena pemicu kecelakaan ya. Jadi misal kayak di Jalan Usman Janantin, di Impu Tantular, Jalan Ronggo Warsito, itu tuh kan banyak banget ya truk-truk yang parkir, dan itu sebenarnya cukup membahayakan untuk masyarakat, untuk pengendara, pengguna jalan. Sebenarnya udah sempat diingetin gitu sama masyarakat setempat, tapi ya nggak selesai juga gitu, tetap aja parkirnya di situ lagi gitu. Jadi terus juga di Jalan Ronggo Warsito juga sering kecelakaan juga karena trailer parkir sembarangan itu tadi. Nah, menanggapi hal tersebut, Kabid Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang Dodi Febrianto ini mengatakan ya, kalau penindakan ini nggak bisa dilakuin di sub sendirian ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, paling mereka cuma bisa melakukan peneguran dan juga sosialisasi. Penindakannya itu ada domainnya atau ranahnya adalah di kepolisian. Dan emang kalau sesuai aturannya truk itu harusnya di kantong parkir atau di garasi, tapi kenyataannya emang masih banyak yang dibawa pulang truknya dan diparkirin di sekitar rumah. Nah, akhirnya kan kalau misalnya kayak gitu, ya yang kejadian ya suka-suka begini gitu endingnya. Dan dari Dinsub ini juga udah sering banget buat ngedatangin sejumlah titik yang jadi lokasi parkir truk, misal kayak di apa namanya, yang di sekitar-sekitar situ juga ya. Tapi ketika apa namanya ditertibkan, truknya ini nggak ada sopirnya gitu. Ya, siapa yang mau dikasih tahu kalau kayak begitu ya? Mudah-mudahan segera ada solusinya ya. Jadi biar ini sama-sama enak ya, terutama untuk para pengguna jalan, nggak perlu worry kalau misalnya lewat di sekitar jalan tersebut.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Nya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin, kepoin, kepoin. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo? Bukan sebenarnya Kepo. Hari ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kita lakuin tanpa sadar. Hyperbolic discounting. Nah, hyperbolic discounting ini adalah kecenderungan kita untuk memilih hadiah-hadiah kecil yang bisa didapat sekarang daripada milih hadiah yang lebih besar tapi di masa depan. Padahal nih, yang nanti jelas lebih menguntungkan. Singkatnya, yang penting enak sekarang, urusan nanti belakangan. Contohnya ya, kamu punya pilihan nabung buat liburan impian atau nonton drama plus jajan sekarang, dan kamu pilih sekarang. Padahal kalau ditahan dikit, hasilnya bisa jauh lebih besar di masa depan. Keunikannya, otak kita tuh lebih gampang tergoda sama reward instan dibanding yang harus nunggu. Makanya godaan kecil tuh terasa lebih kuat loh dari tujuan besar. Rencana jangka panjang sering kalah sama keinginan sesaat. Nah, di sini nih, disiplin jadi kunci buat ngalahin bias ini. Tipsnya, bikin tujuan kamu terasa lebih dekat. Misalnya, target mingguan, kurangi godaan instan di sekitar kamu. Ingat lagi tujuan besarnya biar gak gampang goyah. Gak salah kok buat nikmatin hidup sekarang. Tapi, jangan sampai masa depan kamu jadi korbannya ya. Jadi, kamu tuh tim reward sekarang atau tahan demi nanti. Sampai ketemu lagi di Istilah Kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, karena udah jam 8 teman pro 2, waktunya buat aku announce 3 lagu dengan vote terbanyak dari kamu teman pro 2 di pagi hari ini. So thank you banget yang udah nge-vote lagu favoritnya ya. Udah siap buat aku puterin semuanya? Let's go ya. 3 lagu dengan vote terbanyak pagi ini di Sate Lilit. Kita mulai dulu dari posisi ketiga yang paling banyak di vote sama teman pro 2 pagi ini, ada BCL barengan sama Josh Flo dengan Terpesona.

Nur dengan Salah Apa Aku. Ya udah, 3 lagu dengan voter banyak udah aku siapin ya, tapi kalau belum kepilih ataupun belum masuk ke listnya saat ini, tenang aja. Jam 10 nanti ada Pro Duet List. Bisa tuh request di situ lagu favorit kamu ya. Kalau ada aku puterin nanti buat jam 10. Alright. So langsung aja Fajar Nur Salah Apa Aku, ada Olivia Dean with Man I Need, ada BCL bareng sama Josh Flo dengan Terpesona. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Aduh, tanggung banget nih. Besok udah deadline juga buat bimbingan. Gak mau tahu, pokoknya harus beres segera. Tapi kok pusing banget ya? Sesek lagi. Masuk aja.
1: Gak dikunci kok.
2: Hey Don, aku mau numpang nih dong.
3: Loh. Astaga, kamu gak apa-apa Don? Mata kamu sembab gitu loh.
0: Aman aja kok, gak apa-apa. Masih belum beres juga skripsian nih.
3: Kamu tuh ya, dari kemarin tuh aku samperin ke kamar, belum beres juga. Udah sempet istirahat gak?
0: Santaian, baru juga 3 hari kok. Besok bimbingan soalnya. Aku beresin dulu baru istirahat deh.
3: Tidur Don, tidur kalau udah beres. Ingat kesehatan. Udah sampai kayak gitu loh badan kamu. Udah kurus, kering, tinggi, hidup lagi. Yaudah aku keluar dulu ya.
4: Kurang tidur terus-menerus bisa menyebabkan kelelahan hingga gangguan kesehatan yang serius. Bahkan meningkatkan resiko kematian dini hingga 10%. Ambisi boleh, tapi kesehatanmu jauh lebih penting.

Masih di Sepada, selamat pagi teman bro 2. Enjoy your Sunday teman bro 2, nikmatin hari minggunya ya. Mumpung minggu nih ya. Kalau kata aku sih refresh dulu ya, mumpung masih awal bulan soalnya ya. Anyway, atraksi Hurijan Kepang ini jadi daya tarik di Rakyat Semarang Kuliner atau Rangkul Festival 2026. Ini diadain di lapangan sepak bola Ngalian ya, tanggal 10 kemarin ya, hari Sabtu sama Minggu tanggal 11, jadi 2 hari ini. Dan ini juga bisa dibilang menjadi satu penampilan yang menarik perhatian warga ya, karena bukan cuma kebudayaan aja ditampilkan, tapi juga ya produk-produk UMKM. Makanya buat orang-orang yang pengen nikmatin hiburan sekaligus juga belanja produk UMKM, itu bisa di situ tuh ya. Dan ini ramai banget kalau terlihat ya, di beberapa foto yang aku dapetin tuh ramai banget orang-orang pada nonton. Dan ini kalau menurut ketua UMKM Rangkul Semarang Suyatno, jadi ini nggak cuma ajang untuk promosi produk UMKM aja, tapi juga upaya untuk melestarikan budaya lokal. Nah, mereka ini pengen ngasih hiburan untuk masyarakat sekaligus juga untuk ngebuka peluang bagi pelaku usaha untuk bisa memperluas pasar di tengah kondisi ekonomi yang sekarang ya begitulah ya, bisa dibilang kurang lagi kurang oke. Nah, makanya ini bisa dibuka akses pasarnya supaya orang-orang bisa beli gitu. Dan ini macam-macam ya, dari kuliner, fashion, kerajinan, hobi, sampai kebutuhan pokok dan lain sebagainya ya. Jadi emang ini benar-benar dirancang supaya orang-orang ini bisa datang, bisa menikmati berbagai kebutuhan dalam satu lokasi. Ini juga jadi bagian dari perayaan ulang tahun ke-6-nya Rangkul, dan kegiatannya juga macam-macam. Kalau hari ini tuh katanya kalau nggak salah ada senam sehat massal, ada jalan sehat, ada lomba mewarnai, lomba mancing, ada barongsai dan lain sebagainya ya. Jadi emang ini salah satu cara juga untuk bisa menghidupkan UMKM yang ada ya, terlebih di kota Semarang, karena itu tadi ya, kalau tadi sempat aku bahas juga ya, yang tadi itu kan di Magelang tuh ya, kalau ini kan di Semarang ya. Jadi akses pasar tuh penting banget supaya orang-orang itu bisa yang pelaku UMKM-nya ini ya bisa ketemu marketnya dan bisa ketemu sama pembeli, cuannya juga makin nambah.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi mereka-mereka ini gak sadar dampak narkoba sendiri kan mungkin pertama ngerasa enak banget ya, tapi kesininya kan juga pasti kena ke kesehatan fisik, mental, dan juga amit-amit deh masa depannya juga gak baik gitu. Itu gimana tuh Adinda?
2: Iya, biasanya tuh namanya orang yang sudah kecanduan pasti dia akan menggunakan teknik manipulatif. Nah, jadi biasanya tuh kayak gini mungkin ya. Saya juga belum pernah, tapi ini diceritakan saja dari teman-teman yang pernah menyalahgunakan narkoba dan sekarang sudah sembuh gitu. Jadi biasanya tuh kalau misalnya menawarkan ke orang lain untuk menyicipi narkoba, biasanya tuh kayak gini. Allah cuma coba sekali aja, cobain deh sekali, rasanya tuh kayak, wah enak banget. Ini gak bakal jadi ketagihan, jadi kamu gak khawatir. Nah, faktanya, padahal tidak ada yang menjamin seseorang tidak mengalami ketergantungan. Yang ada justru dari coba-coba satu kali, itu jadi ketergantungan. Jadi ini mitos, kalau misalnya dikasih rokok selintingan, tapi selintingannya itu adalah ganja atau bubuk-bubuk yang lain. Sekali aja nih rokok nih biar gak stres, gak bakal kecanduan. Nah itu mitos ya teman-teman. Jadi narkoba itu membuat kecanduan meskipun hanya dihisap sekali. Nah, hanya di rokoknya cuma sekali, tapi dihisapnya sampai rokoknya habis kan itu juga berkali-kali kan ya.
1: Betul banget.
2: Betul kan. Jadi that's why itu akan jadi ketagihan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Indonesia yang penuh cerita dan keindahan. Jalan-jalan asik. Hari ini kita akan berangkat ke sebuah tempat yang bukan hanya menawarkan keindahan alam, tapi juga suasana rekreasi yang menyenangkan. Bayangkan, udara pegunungan yang dingin berpadu dengan hangatnya air alami dan suasana ala Jepang yang bikin siapapun betah berlama-lama di sini. Yap, benar banget. Kita bisa menikmati pemandangan air panas ala Jepang tanpa perlu jauh-jauh ke Jepangnya langsung. Tempat ini adalah The Onsen Hot Spring Resort Songoriti yang ada di Kota Batu, Malang. The Onsen Hot Spring Resort Songoriti ini berlokasi di Jalan Raya Arumdalu nomor 98 Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Malang. Dikelilingi oleh perbukitan hijau dan udara pegunungan yang segar, tempat ini menawarkan pengalaman berendam air panas alami dengan suasana mirip seperti sedang di Jepang atau biasanya disebut onsen, dan menjadi salah satu resort pemandian air panas terbaik di Indonesia. Begitu kamu masuk, kamu akan disambut dengan gerbang tori merah besar yang megah, jembatan kayu di atas kolam, batu-batu besar yang tertata rapi di sekitar kolam, dan pepohonan hijau yang menambah kesan asri. Nuansanya benar-benar seperti di pedesaan Kyoto, Jepang saat musim semi. Tenang, alami, dan damai. The Onsen Hot Spring Resort memiliki beberapa villa eksklusif bergaya Jepang lengkap dengan kamar berlantai tatami, meja rendah, dan pintu geser kayu. Setiap villa dilengkapi dengan private onsen, kolam air panas pribadi yang bersumber langsung dari mata air alami Songoriti. Airnya kaya akan mineral, bersuhu sekitar 42 derajat Celcius, dan dipercaya mampu membantu relaksasi tubuh, melancarkan sirkulasi darah, serta menenangkan pikiran. Pada malam hari, suasananya makin memukau. Uap air panas naik dari kolam, diterangi lampion gantung yang berayun pelan bertiup angin. Dari kejauhan, nampak Gunung Arjuna berdiri gagah di bawah langit berbintang yang menciptakan pemandangan sulit untuk dilupakan. Kalau kamu jalan-jalan ingin menikmati suasana yang lebih luas, bisa mencoba public onsen. Area pemandian terbuka dengan panorama gunung yang menakjubkan. Di sini, kolam air panasnya dibuat dengan batu alam besar, dibatasi pepohonan yang menciptakan kesan alami seperti sedang berendam di tengah hutan. Dan jarang juga, pengunjung datang mengenakan yukata, pakaian tradisional Jepang untuk berfoto di spot-spot tematik. Ada juga jembatan merah kecil di atas kolam. Taman Zen dengan bebatuan putih hingga patung-patung khas Kyoto yang tertata rapi di sepanjang jalan. Semua elemen berpadu menciptakan atmosfer Jepang yang terasa alami dan lembut. Selain pemandian, The Onsen Hot Spring Resort ini juga punya Fushimi Japanese Resto, restoran bergaya Jepang yang menghadap langsung ke lembah Kota Batu. Di sini, kamu bisa menikmati semangkuk ramen panas, chicken katsu, atau sushi roll sambil menikmati kabut yang perlahan turun dari pegunungan. Tapi buat kamu yang tetap ingin rasa lokal, jangan khawatir. Karena ada juga menu nasi goreng Jawa, mie goreng pedas, sampai wedang jahe yang bikin tubuh makin hangat. Untuk jam operasionalnya buka setiap hari. Area restoran dan pemandian umum dibuka mulai jam 9 pagi sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Sementara tamu yang menginap di villa bisa menikmati onsen pribadi 24 jam penuh. Harga menginap di sini memang cukup eksklusif, berkisar antara 2 juta hingga 4 juta rupiah per malamnya. Tapi pengalaman yang kamu dapatkan benar-benar tak ternilai. Bukan hanya tempat wisata, tapi juga ruang ketenangan. Banyak pengunjung yang datang untuk mencari inspirasi, menulis, membaca, atau sekedar duduk diam di tepi kolam sambil memandangi gunung dari kejauhan. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan ketika kamu menyadari bahwa yang kamu butuhkan untuk bahagia sebenarnya sederhana. Udara bersih, air hangat, dan waktu untuk diri sendiri, kamu disinilah bisa menikmatinya. Indahnya perjalanan bukan sekedar melihat tempat baru, tapi menemukan versi terbaik dari diri kita lewat pengalaman yang menenangkan seperti ini. Nah, itu dia
ketenangan dan kenyamanan dari The Onsen Hot Spring Resort Songoriti, tempat di mana budaya Jepang berpadu sempurna dengan keindahan alam Indonesia. Di sini, kita belajar bahwa ketenangan tidak harus selalu dicari jauh. Terkadang, ia ada di kabut pagi, di dalam hangatnya air, dan di senyum ramah orang-orang sekitar kita. Jadi, kalau kamu berkeinginan untuk menikmati onsen ala Jepang, gak usah booking tiket buat terbang ke Jepang, karena kamu bisa menikmatinya di Kota Batu Malang. Jangan lupa untuk membawa handuk, pakaian ganti, dan juga kamera, karena setiap sudut di sana sangat Instagramable. Oke, itu tadi ya perjalanan di Onsen Hot Spring Resort Songoriti. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa ikuti terus jalan-jalan asik bareng RRI Semarang.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Dinas Pekerjaan Kota Semarang ini mulai mempercepat pembenahan saluran drainase di beberapa lokasi, contohnya aja kayak di Jalan Gajah, di Medoho, ya, dan lain sebagainya, untuk mengatasi genangan air yang kerap meluap hingga ke badan jalan. Karena juga kalau dilihat-lihat, musim hujannya semakin dekat ya, dan bahkan beberapa kali Semarang ini bocor. Hujan jam malam-malam gitu ya, aku ingat banget tuh hari apa tuh sampai sederus itu yang nggak expect lah. Oh, deras banget ya ternyata ya. Dan ini kalau di dua jalan tersebut, ini bahkan udah melampaui target jadwal sekitar 20%. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Suwarto, jadi beliau mengatakan kalau pemasangan culvert box atau gorong betonnya ini udah selesai, ini untuk mendukung kelancaran aliran air di kawasan tersebut dan tinggal menyisakan perataan permukaan jalan sebelum nantinya dibuka kembali untuk lalu lintas kendaraan secara normal ya. Dan perbaikan saluran di Jalan Gajah ini dilakukan dengan diperlebar gitu ya dimensi drainasenya, dan ini juga lebih cepat dibandingkan dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Targetnya itu selesai di awal November, jadi ya ini diproyeksikan akan bisa selesai dan bahkan mungkin lebih cepat juga kali ya. Dan ini nantinya akan apa namanya dirancang untuk memperlancar air hujan ya, atau limpasan air hujan menuju ke pembuangan air, pembuangan akhir di Sungai Sodor. Jadi memang ini harapannya adalah resiko genangan yang ada di badan jalan ini juga bisa dikurangin. Selain dimensi salurannya diperlebar, dari Dinas Pekerjaan Umum juga mengkaji kemungkinan penambahan pompa air di kawasan tersebut supaya ketika misalnya lagi hujan deras banget dan ada mulai genangan yang mulai meninggi, nah ini bisa disedot airnya supaya kinerja drainasenya bisa lebih optimal juga, terutama ketika volume air hujan meningkat dan berpotensi menyebabkan genangan, bahkan berpotensi juga menyebabkan banjir.

0: Ini dia untuk juara minggu ini. Masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

Waktu yang pas banget buat kita traveling, buat kita jalan-jalan ya. Walaupun bentar ya. Karena kan lumayan ya, cuma at least sebenarnya kalau kita ngomongin weekend ya rata-rata 2 hari ya. Jadi kalau misalnya 2 hari doang ya, berangkat Jumat sore gitu, abis pulang kerja kayak abis pulang kemana kayak, sebenarnya waktunya ngepas-ngepas aja kok ya. Jadi nggak perlu yang sepanjang banget itu juga gitu ya. Karena emang sebenarnya mungkin kebanyakan orang ngerasa bahwa liburan cuma 2 hari doang, ngapain gitu, enakan di rumah gitu ya. Padahal sebenarnya ada mati pengen juga traveling kemana gitu, jalan-jalan gitu ya. Jadi memang sebenarnya boleh-boleh aja dan bisa-bisa banget, akan ada strateginya juga gitu. Yang mau aku bahas abis ini tahun Pro 2 ya. Jadi mungkin ini bisa jadi strategi kamu kalau misalnya pengen traveling, pengen jalan-jalan ya, walaupun cuma dalam waktu 2 hari ya. At least Jumat berangkat ya, Jumat sore berangkat ya, Minggu siang sore udah balik lagi ke tempat asal, buat siap-siap lagi untuk bekerja di besok harinya. Siap-siap lagi sama rutinitas-rutinitas yang karena rutinitas udah bikin wah gitu, makanya emang kayaknya butuh liburan gitu ya, butuh piknik. Kalau ada duitnya mah, ada waktunya, ada tenaganya mah, kalau kataku gas-gaskan aja.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Gimana caranya 2 hari itu bisa efektif buat liburan? Nah, caranya salah satunya adalah pilih destinasi utama yang paling menarik ya. Jadi milih satu yang kira-kira cukup menarik, ini akan lebih ringan daripada kita ngejar banyak tempat sekaligus. Jadi tentuin satu lokasi ataupun mungkin ya kalau satu doang rugi dong Faris ya, banyak. Tapi ya, maksudnya tuh di range jangan terlalu banyak banget ya. Jadi kalau memang tujuannya adalah menikmati alam ya udah kemana gitu. Kalau memang pengen kulineran tentuin tempatnya kemana aja. Kalau pengen sejarah kemana tentuin ya. Dan mungkin dicari yang kira-kira nggak terlalu jauh-jauh buat pindahnya gitu. Jadi kalau misalnya masih di sekitaran daerah A gitu ya, udah di sekitaran situ aja. Jangan milih yang kira-kira dari A ke B terus ternyata tempatnya berjarak lebih dari 10 km. Ah, capek dulu di jalan soalnya. Ya mohon maaf ya, apalagi weekend soalnya. Nah, kalau destinasi utamanya ketemu, kira-kira ya mau di mana, mau ke mana, terus pilih tuh tempat-tempat pendukung lainnya yang lokasinya berdekatan. Bener kan kalau aku bilang ya? Karena kalau misalnya nggak terlalu jauh, ya udah waktunya lebih efektif, terus juga kita bisa lebih santai. Kita nggak buru-buru ya, kita nggak perlu ngejar-ngejar apa namanya transport dan segala macam, udah nyantai gitu. Jadi nggak yang saklek banget gitu ya, nggak yang harus wah kok ini yang lebih jauh lagi, aduh tua di jalan kalau kayak begitu.

0: Hei Sersan, dokumen rahasianya sudah di tangan kamu.
1: Sudah, Dan. Saya baru saja menerimanya. Informasinya sangat mengerikan. Kalau ini sampai bocor ke publik, wah, bisa heboh satu wilayah kita.
0: Bagus. Jangan sampai ada yang tahu sumbernya dari mana. Langsung sebarkan ke orang-orang sekarang juga, biar mereka tahu kebenaran yang tersembunyi ini.
1: Tapi, tunggu, Dan. Apakah info ini valid? Gimana kalau ini cuma jebakan untuk memicu kepanikan?
0: Ah, tidak ada waktu untuk memeriksa. Kita harus jadi yang pertama untuk menyebarkannya.
1: Dan, ini ada klarifikasi dari wali kota, ternyata infonya hoax. Lagian, main forward aja ke grup WA RT. Kasian kan, emak-emak langsung panik.
2: Saring dulu sebelum sharing. Pastikan kebenaran informasi sebelum menekan tombol kirim.

Liburan bentar akan kerasa lebih nyaman kalau misalnya yang pengen kamu tuju ini benar-benar disusun sesuai dengan prioritas. Jadi ya tadi kan aku udah bilang tuh ya, pilih yang utamanya mau kemana gitu ya. Terus tentuin mana yang akan benar-benar mau dilakuin atau benar-benar mau dituju. Terus juga kasih mana yang kira-kira, oh kalau misalnya emang possible bisa kesini, bisa kesini, bisa kesini. Tapi eits, jangan terlalu banyak ya. Dan jangan terlalu rapat juga, karena kadang kita nggak bisa prediksi kondisi di lapangan seperti apa ya. Terus juga trafficnya seperti apa, karena kalau memilih untuk weekend ya pasti jelas kemana-mana akan lebih padat, jelas kemana-mana akan lebih rame hitungannya. Belum lagi kalau ngomongin soal ngantrinya, cuaca juga ya, karena ya kalau sekarang udah jelas panas-panas-panas mulu. Tapi nanti kalau misalnya udah mulai peralihan kan agak membingungkan juga ya. Ataupun mungkin juga ya mood kamu ya, tiba-tiba nggak mood, tiba-tiba bete. Nah, itu emang harus dihitung benar-benar. Jadi kalau saran aku adalah tentuin satu prioritasnya mau kemana, yang paling wajib banget mau dikunjungi itu tujuan mau kemana. Habis itu, kira-kira kalau misalnya possible, kira-kira bisa nambahin apa lagi atau kemana lagi. Kayaknya akan lebih enak sih daripada udah planning terlalu banyak. Eh, ternyata begitu nggak kesampaian semuanya, malah jadi makin bete deh. Aduh.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro2FM.
1: Gerakan istilah cinta bangga paham rupiah. Mungkin masih banyak anak-anak muda di luar sana tuh yang gak ngerti, yang belum familiar dengan istilah ini. Seperti apa?
2: Jadi cinta, bangga, paham, rupiah itu kan ada tiga. Ada cinta, ada bangga, ada paham. Cinta itu sendiri adalah kita bisa mengenal dan juga merawat rupiah, menjaga agar uang atau rupiah itu tetap layak edar dan juga menghargai rupiah itu sebagai simbol negara. Lalu juga ada bangga rupiah, itu menggunakan rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia, juga menjadikan rupiah sebagai identitas bangsa. Jadi kayak lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, rupiah itu juga merupakan simbol identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Lalu ada paham rupiah.
3: Kalau untuk paham itu sendiri berarti tahu cara menggunakan secara bijak gitu ya, sekaligus memiliki literasi keuangan yang baik. Jadi ketika kita misalnya sudah punya rupiah ini, kita bisa bagi-bagi dulu ke yang pentingnya, ke mana dulu nih ditempatkan duitnya, jangan dibelanjain semua gitu.
2: Paham itu kita bisa bijak dalam mengelola rupiah.
1: Oke. Jadi paham itu bijak kayak untuk belanja, bertransaksi, berhemat gitu kan. Jadi kayak manajemen duit gitu kan.

0: Planning perjalanan tuh memang penting ya, tapi nggak semua momen menarik tuh harus dijadwalin. Jadi memang harus perlu ada beberapa spare waktu yang kalau misalnya kita ketemu tempat yang menarik secara spontan, uhuy, nah itu ya. Mungkin kulineran lah ya paling gampang, ataupun mungkin juga sightseeing ya, jalan-jalan gitu, ngeliat-liat di satu tempat yang kayaknya enak banget nih kalau buat jalan segala macam. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu yang harus bisa kamu manfaatin juga ya. Jadi emang jangan terlalu padat banget, karena memang kita kadang juga selain emang perlu waktu ya biar lebih nyantai, nah kalau ternyata waktunya yang kita pakai itu bisa habis duluan sebelum yang semestinya, nah lumayan tuh sebenarnya buat kita bisa ke tempat lainnya gitu. Jadi emang ya nggak apa-apa di luar yang diprioritasin, tapi di satu sisi juga nggak keganggu waktunya gitu. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit, tapi sisain waktu kalau misalnya oh ternyata masih bisa sempat ke ini nih, nah itu baru sikat ya. Dan paling penting adalah experience-nya, duluin experience-nya daripada jumlahnya. Makanya banyak yang bilang kualitas liburan itu sebenarnya lebih penting daripada kuantitasnya ya. Bukan masalah banyak-banyakan tempatnya atau banyak-banyakan yang dituju, tapi kualitasnya. Jangan sampai nih banyak doang tempatnya tapi nggak enjoy, banyak tempatnya doang tapi nggak nikmat, banyak tempatnya doang tapi nggak berasa. Aduh, sia-sia liburanmu kalau kayak gitu.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska.

0: Pagi-pagi, minggu lagi.
1: Udah gamon, udah gak bisa move on. Biarin aja udah.
0: Tapi yang gak bisa kamu biarin adalah abis ini ada Pro 2 Hitlist ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu ya, aku masih lanjut nemenin kamu di jam 10 nanti. Siapin requestan kamu kira-kira apa nih yang pas buat nemenin kamu di minggu pagi ini. Biar lebih happy, biar lebih senang, biar lebih semangat lagi. Let's go, nanti aku tampungin ya. Yang jelas nanti abis itu bakal ada santai siang weekend juga. Jadi keep on station terus dengerin Pro 2 FM ya. Jadi teman kamu sepanjang hari, sepanjang minggu dengerin terus ya. Gak usah dipindah itu. Itu udah 95,3 aja udah. Tuh, jangan pindah-pindah lagi ya. Maksa bener sih, Riz. Gak apa-apa ya. Ya udah, banyak yang masih terus karena aku masih lanjut teman kamu di pagi ini. Dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 2. Yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama Info Pro 2, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Kedua kepala negara dijadwalkan menggelar pertemuan tatap muka dan pertemuan bilateral. Menteri Luar Negeri Arman Hatanasir mengatakan agenda tersebut akan diawali dengan prosesi penyambutan resmi. Dia mengatakan Presiden Mesir dijadwalkan akan tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Menlu juga menjelaskan kunjungan ke negara tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding. Setidaknya terdapat 3 bidang kerja yang sama yang menjadi fokus kesepakatan kedua negara. Ketiga bidang itu meliputi kerjasama visa, statistik, dan perikanan. Selain itu, kedua negara juga akan membahas plan of action untuk meningkatkan hubungan kerjasama strategis antara Indonesia dan Mesir.
1: Info Pro 2.
0: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah mendesak pelaksana tugas Bupati Pemalang memberikan perhatian serius dan memastikan penanganan serta tindak lanjut kasus dugaan perundungan yang berujung meninggalnya siswa SD Negeri 01 Kebon Dalam Pemalang. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Tengah Siti Farida mengatakan berdasarkan penjelasan yang diperoleh dari berbagai pihak termasuk keluarga korban, teridentifikasi adanya dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan di sekolah tersebut. Dia menilai perlunya ada penanganan secara menyeluruh atas meninggalnya seorang peserta didik kelas 2 bernama Muhammad Hasbi Al-Akib agar bisa memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Atas temuan itu, terdapat 6 hal yang menjadi perhatian Ombudsman, salah satunya yaitu PLT Bupati Pemalang diminta memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi standar pelayanan publik pada satuan pendidikan, baik jenjang sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama.
1: Info Pro 2.
0: Jadi dunia olahraga teman Pro 2, kontingen Jawa Tengah membidik 4 medali emas pada Asian Para Games ke-5 di Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 19 hingga 24 Oktober 2026. Sebanyak 34 atlet paralimpik bersama 16 pelatih dan ofisial itu diberangkatkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi ke ajang tersebut dari Sukoharjo kemarin. Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Jawa Tengah Osrita Muslim mengatakan target itu disusun dengan mempertimbangkan kemampuan serta rekor para atlet. Cabang olahraga bulu tangkis menjadi salah satu andalan Jawa Tengah untuk menyumbangkan medali emas. Sementara itu, Gubernur mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan kepada puluhan atlet asal Jawa Tengah untuk memperkuat Indonesia. Menurutnya, banyaknya atlet yang dipilih menunjukkan peran NPCI Jawa Tengah dalam pembinaan atlet paralimpik nasional. Ia berpesan agar para atlet dan pelatih menunjukkan kemampuan terbaik serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi lawan dari negara lainnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Sembilan lima koma tiga FM Pro 2 RRI di Semarang, teman terbaik kamu. Lanjut dan lanjut lagi. Faris Magriza masih nemenin kamu dari tadi, udah dari Spada dan sekarang berlanjut lagi ke Pro 2 Hitlist. Nah, di minggu pagi menjelang siang ini, siapin requestan kamu, kira-kira mana yang pas banget buat nemenin kamu di hari minggu ini, biar pagi menjelang siang kamu menyenangkan, masih terasa vibes weekendnya ya, biar lebih mood lagi. Kasih tahu aja ya di Instagramnya Pro 2, di @pro2smg, di WhatsApp di 081565510953, di live chatnya Pro 2 Semarang, di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, kamu bisa download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. Jadi kalau requestan kamu ada yang ada di database-nya kita puterin bernama kamu di minggu pagi ini. So, ini dia Pro 2 Hitlist.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Mereka yang enjoy DJ di klub, mungkin di event sama di angkringan, responnya lebih antusias atau bedanya di mana?
2: Ternyata respon dari masyarakat cukup positif ya, karena gak banyak orang yang mau pergi ke klub juga. Tapi mereka bisa merasakan sensasi musik-musik ini itu di angkringan aja.
1: Iya lagi, bener
2: gitu.
1: Lagi.
2: Apalagi banyak anak-anak di bawah umur yang mereka itu pengen ngerasain sensasinya tapi belum bisa cukup umur atau emang gak dibolehin orang tuanya. Itu cukup ke angkringan ini aja.
1: Iya bener-bener.
2: Gitu.
1: Karena gak semua orang pernah ngeliat live DJ kan.
2: Iya
1: gitu loh. Apalagi yang bener yang bawa umur tadi jelas dong rulesnya gak boleh masuk klub dong. Tapi ini gak usah masuk klub, dia bisa dapat experience nonton live DJ.
2: Iya, bahkan bisa main.
1: Bahkan bisa main?
2: Boleh.
3: Open deck kita.
2: Open deck kita.
3: Gak apa-apa.
2: Boleh, gitu. Kalau emang mau belajar kita ajarin.
1: Oh, pahala kalian banyak ya.
2: Semoga ya.
1: Jadi antusiasnya memang serame itu.
2: Iya.
1: Terus mereka kayak pada request gitu gak sih?
2: Suka, ya. Mereka senang ya. Tetap request ya.
1: Tapi gak ngasih tips kan?
2: Enggak. Kita gak mewajibkan minimal berapa. Minimal beli aja.
1: Minimal beli aja.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi gak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar, hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Nah, beres juga nih sampah seminggu dibuang. Langsung aja deh semuanya, mumpung lagi sepi.
1: Woi!
0: Siapa barusan? Perasaan jalanan sepi-sepi aja dari tadi.
1: Woi, depan sini! Tong sampah yang barusan kamu kasih sampah.
0: Hah? Tong sampah? Bisa ngomong?
1: Bisa lah! Apalagi kalau ngelihat yang buang sampah modelan kamu.
0: Emang aku kenapa? Kan bener sampah dibuang ke tempatnya.
1: Tapi nggak gini juga dong. Masa yang organik kamu campur sama yang anorganik sih?
0: Aelah, sama-sama sampah juga kan?
1: Masih aja ngebantah. Sampah yang nggak dipilah gini nih, yang bikin makin numpuk di TPA. Kalau dipisahkan, lebih bisa dikelola. Yang organik bisa jadi pupuk misalnya. Yang anorganik juga bisa didaur ulang lagi. Mau kamu aku jadiin satu sama sapi apa kambing di kamar kamu?
0: Ya ogah lah. Maaf deh Tong, aku ambil lagi deh. Aku pilah-pilah lagi di rumah.
1: Mantep tuh, jadi gak pusing lagi aku kayak gini.
0: Lah kok pusing? Emang punya kepala?
1: Ya enggak sih, tapi tetap aja pusing. Lihat orang buang sampah gak dipilah kayak kamu itu.

Lanjut lagi di Pro 2 Hitlist. Masih sama aku Faris Magriza. Dan tadi udah ada playlist yang aku puterin buat nemenin kamu siang ini. Tapi kalau misalnya playlist kamu pengen diputerin, boleh ya. WhatsApp aja di 081-565-10953, Instagram di @pro2smg. Nah, sekarang aku bakal play playlist yang udah masuk ke aku hari ini.

teman-teman Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: Pradua Hit List. Kamu masih di Pradua Hit List.
1: Halo, aku Ola dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pradua Hit List.

0: Suara 20 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Teman Pro 2, kamu sekarang lagi ada di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Faris Magriza. Buruan kasih tahu playlist yang pengen kamu dengerin buat sekarang ini. Cara gampang banget, kirim voice note kamu dan juga list lagunya ke WhatsApp di 081-565-10953 atau juga bisa di Instagramnya Pro 2 di @pro2smg. Aku tunggu playlist kamu.

0: keseruan setiap pagi hanya di Pro 2 FM.
1: Oh, jadi bisa dibilang ya akhirnya mereka juga mencari tahu mungkin apa yang selama ini orang mungkin, oh kenapa kok mereka kayak gini ya? Akhirnya ada kesempatan nanya langsung, akhirnya itu dimanfaatin gitu ya?
2: Iya benar, rasa penasaran mereka tuh tinggi banget kemarin. Itu yang bikin aku merasa kayak sewaktu menjalankan acara tanya jawab itu aku rasanya seneng banget gitu. Orang yang aku targetkan harus bertanya, dia tanya gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau dari segi dari pesertanya, ada nggak sih mungkin cara pandang yang akhirnya berubah setelah ikutan kegiatan ini tuh ada nggak sih?
2: Waktu itu ada sih sebenarnya. Jadi seperti yang aku jelaskan di awal tuh, ada tuh teman aku yang orang Buddha. Dia ngepas nih, gak haid. Soalnya kalau misalnya masuk ke mandala utama itu tidak boleh haid.
1: Oh iya, benar-benar
2: gitu kan? Nah alhamdulillah dia gak haid. Jadi dia aku pandu, ayo boleh yuk masuk ke mandala utama. Dia waktu masuk ke mandala utama tuh dia benar-benar dengerin banget itu waktu itu. Dia benar-benar nyimak penjelasan dari pengempon, dari penjelasan kenapa harus ada 3 beras yang diletakkan di dahi.
1: Oh iya, benar-benar.
2: Gitu. Kenapa orang Hindu itu menyimbolkan bunga itu Kamboja? Kenapa orang Hindu itu kalau misalnya mau ke masuk ke mandala utama harus diciprat dulu pakai air yang didoakan?
1: Oh iya iya iya, tahu.
2: Gitu. Dia benar-benar tanya gitu. Jadi itu yang bikin aku percaya bahwa rasa penasarannya tinggi. Setelah dia selesai acara, dia juga memberikan kesan pesan. Itu yang bikin aku jadi kayak, aku ngajak kamu gak sia-sia gitu.

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya. Semua keuntungan itu tetap diserahkan kepada Siti Khadijah. Kemudian ketika berada di Madinah dan membuat perjanjian Hudaibiyah, beliau mematuhi isi perjanjian tersebut meskipun oleh para sahabat dikatakan bahwa isi perjanjian tersebut tidak adil.

0: Kirsa Sandri, Sandi,
1: dan Fitri.
2: Sambil nunggu Fitri dandan, mending aku sholat maghrib dulu deh.
3: San, Sandi, San, aku udah siap nih, San.
2: Apaan sih Fit? Aku tuh tadi lagi sholat, kau malah teriak-teriak.
3: Yuk berangkat sekarang.
2: Emang kamu udah sholat?
3: Alah, nanti aja lah, keburu filmnya diputer tuh.
2: Jangan gitu Taufit, sholat dulu lah. Lagian kamu kemarin habis menang lomba nyanyi tuh. Berterima kasih kek sama Allah. Sholat Gi.
3: Iya, nanti juga aku sholat kok. Ayolah udah berangkat aja, kok malah jadi ceramah gini sih kamu?
2: Kamu sadar gak sih Fit? Kamu itu selalu diberi kelancaran rezeki, tapi kamu susah banget kalau disuruh sholat. Hati-hati loh, nanti istidraj.
4: Allah Ta'ala berfirman, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surat Al-An'am ayat 44.

0: Hitlist.
1: Produa Hitlist masih nemenin kamu siang ini, teman Produa. Kalau misalnya nih butuh lagu yang diputerin, nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi pengen banyak, langsung aja deh, sikat langsung aja. WhatsAppin di 081-565-10953, Instagram di @produasmg. Kasih tahu aku playlist lagu kamu, apa aja yang pengen diputerin, sama voice note-in suara kamu. Biar bisa kita puterin ya. Jangan lupa cuma di Produa Hitlist. Sekarang ada playlist yang bakal aku puterin siang ini.
2: Oh boy.

0: merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: Malaysia. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Malaysia.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Santai cuan. Yeay, di santai siang, santai tapi cuan ya, teman Pro 2 di jam 12 ini bareng sama Divina, edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Lagi nyantai-nyantai kan ya, pastinya di hari Minggu ini. Atau lagi sibuk-sibuknya? Wah, ini jam 12, jam-jamnya istirahat, santai dulu kali. Ya, gak semua hal itu harus dipaksakan terus-menerus, asik ya. Jadi bolehlah, santai-santai dulu, istirahat dulu ya. Kalau kata orang Jawa tuh jam 12 waktunya istirahat, waktunya rolasan ya, teman Pro 2 ya. Di jam 12 yang ini nanti kita bakal santai-santai sambil ngobrolin tentang usaha-usaha yang bikin cuan. Dan nanti kita bakal cek-cek sedikit nih tentang Inacraft 2026 dengan produk-produk UMKM-nya Jawa Tengah. Karena teman aku juga ada nih yang ikutan yang ngeramein Inacraft 2026 dan testimoninya tuh katanya tuh produk-produknya bagus-bagus banget. Nah, gimana keseruannya? Nanti ya bakal kita kulik-kulik lagi di Santai Siang Santai Tapi Cuan.

0: Yanto, nih mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

Kalau ngomongin soal UMKM di Jawa Tengah, ini kan banyak banget ya teman Pro 2. Dan ini ada 72 pelaku UMKM asal Jawa Tengah juga yang ikutan Inacraft Oktober Volume 5 yang digelar di Jakarta International Convention Center ya. Jadi Dekranasda Jateng ini membuka 14 stand totalnya yang mewadai 72 UMKM yang terdiri dari 50 UMKM yang bergerak di bidang fashion, kemudian 10 UMKM di bidang craft, dan juga sisanya ini menampilkan produk-produk lainnya seperti sapu dan juga produk-produk kerajinan lainnya. Nah, ini juga Pak Wagub ya hadir langsung ke sana cek-cek juga ya, karena UMKM-UMKM yang ada di Inacraft ini kan macam-macam. Nah, kalau dari Jawa Tengah itu UMKM-nya ada dari Kabupaten Kendal, Klaten, Jepara, Kota Semarang, dan juga Salatiga. Nah, Pak Wagub juga pesen nih kalau lewat pameran Inacraft nggak cuman sampai pameran nasional aja, pengennya sih ya sampai menembus pasar internasional gitu ya teman Pro 2. Semoga sih ya, karena kalau ngomongin soal produk-produk UMKM yang ada di Kota Semarang ini ya, keren-keren banget inovasinya, inovasi-inovasinya itu juga keren-keren banget ya teman Pro 2. Kemudian ada juga produk-produk turunan-turunannya. Misal nih, ada yang dibawa ke Inacraft ini, salah satu produk dari Sragen yang memanfaatkan bahan turunan tekstil ya teman Pro 2. Jadi tekstil itu nggak melulu baju ya, nggak melulu celana, tapi bisa juga dijadiin kain gitu kan. Terus bisa juga dijadiin aksesoris-aksesoris lainnya. Ih, seru banget. Semoga ini laris manis ya untuk produk-produk UMKM Jawa Tengah yang lagi pameran di Inacraft. Menurut aku sih iya sih laris manis, karena aku lihat updatean Inacraft 2026 nih rame banget dengan berbagai macam model ini ya, model pakaian, kemudian juga produk-produk oleh-oleh, makanan-makanan. Yang pasti semoga setelah dari pameran Inacraft pulang-pulang ke kota masing-masing ya, pulang ke Jawa Tengah, provinsi masing-masing, juga bisa membawa sesuatu yang baru. Karena kalau di Inacraft itu kan dari berbagai macam provinsi yang ada di Indonesia ya kan. Semoga semakin kreatif lagi untuk industri-industri UMKM yang ada di Jawa Tengah.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: AI Club sendiri itu komunitas yang kayak gimana sih Kak?
2: Jadi sebenarnya kalau AI Club itu komunitas yang ingin mensosialisasikan terutama orang-orang nih yang teman-teman yang pengen gabung atau belajar AI, walaupun dia ibarat kata tuh ya baru pengen penasaran harus sebenarnya itu AI itu kayak apa sih Kak. Nah, mereka tuh boleh join atau bahkan ada yang sudah expert banget bikin produk udah dijual gitu. Jadi range membernya itu dari yang mulai pengen belajar sampai mereka yang sudah punya produk dan ingin menerapkan AI dalam kehidupan bisnis dan lain sebagainya. Di AI Club Semarang kebetulan membernya itu dari berbagai kalangan ya Kak ya. Jadi ada bahkan kemarin yang datang tuh ada dosen, terus ada mahasiswa, terus yang saya cukup excited juga waktu kopdar pertama kali itu ada yang profesinya ojek online Kak.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

Teman Pro 2, Indis Ekonomi, di ekonomi yang sekarang ini ya, kalau cuma menunggu aja ya, kapan dong dapat duitnya ya, kalau cuma nunggu-nunggu doang gak ada aksinya ya. Coba deh kamu kulik-kulik hobi kamu apa, siapa tahu hobi kamu itu bisa mendatangkan cuan ya teman Pro 2. Kayak satu karya ini dari Ekita, E-K-K-Y-T-A ya, jadi ini berawal dari ketekunan, dari hobi yang akhirnya sekarang boom ya. Jadi produk-produk UMKM yang cantik-cantik banget. Jadi hobi merajut ya, ini udah dimiliki oleh pemiliknya ya, 2011, dari 2011. Usaha milik Indah Prihatiningsih ini perlahan berkembang ya, dengan menghadirkan beragam produk-produk handmade. Mulai dari basket rajut karakter sampai tas makrame juga ada loh teman Pro 2 ya. Dan produk-produk Ekita ini gak cuman mengandalkan fungsi aja ya, tapi juga keunikan, ketahanan dan juga estetika. Kalau cuman fungsi aja tapi kurang unik, kayaknya kurang ada daya jualnya gitu ya. Tapi kalau unik aja terus gak tahan lama, aduh eman-eman, sayang ya kan. Dan ini juga cantik-cantik banget produk-produknya teman Pro 2. Kemudian ini juga karena dari 2011 ya, dia ini udah hobi merajut sampai sekarang dikembangkan dengan berbagai macam material-material juga ya. Akhirnya sekarang semakin berkembang lagi nih produk-produk hasil dari UMKM Ekita ya teman Pro 2. Bahkan sekarang ada juga produk dengan olahan limbah kain perca. Wah keren. Nah produk-produk dari Ekita ini juga sudah dipasarkan ya keliling Indonesia nih teman Pro 2. Seru banget. Dan ini juga masuk salah satu UMKM ekspor, wah udah sampai ekspor ya, jadi gak cuma keliling Indonesia tapi udah sampai mancanegara juga. Dan ini juga masuk juga dalam pameran Inacraft ya, jadi produk yang dibawa di Inacraft 2026 ini teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nih, ini bisa jadi salah satu peluang juga, dari hobi merajut sekarang bisa memasarkan produknya bahkan sampai diekspor gitu kan. Nah kalau kamu teman Pro 2 punya hobi apa yang kira-kira bisa kamu kembangkan dan siapa tahu bisa jadi peluang cuan.

Kamarnya penuh sama boneka Labubu, Mimi, atau malah koleksi boneka jadul. Tapi tahu gak sih, boneka pertama di dunia ini fungsi awalnya bukan buat lucu-lucuan kayak sekarang. Balik ke zaman Mesir kuno sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, boneka tertua di dunia itu terbuat dari kayu. Namanya Pedal Dolls. Bentuknya pipih dan rambutnya dari untaian manik-manik. Plot twistnya, boneka ini bukan mainan anak-anak, melainkan simbol religius. Seringnya ditaruh di makam-makam kuno sebagai jimat pelindung atau teman buat si mayat di alam baka. Serem juga ya. Nah, fungsi boneka baru berubah jadi mainan seru pas masuk zaman Yunani dan Romawi kuno. Bahannya juga naik kelas, mulai pakai tanah liat, lilin, bahkan kain perca. Jadi, kalau sekarang kamu bisa peluk-peluk boneka gemoy sambil tidur nyenyak, bayangin anak-anak zaman purba yang mainnya sama boneka kayu mistis. Masih berani memelihara?

Begitulah kalau ngomongin ide ya teman Pro 2. Bisa dari hal-hal sederhana, bisa dari hal-hal yang bikin kamu bahagia. Misal kamu suka banget nih makan coklat, terus kayak, ah kepikiran nih, aku bakal memproduksi coklat yang biasanya aku bikin gitu. Bisa jadi kayak coklat-coklat yang viral sekarang kan, yang ada stroberi terus dibalurin coklat gitu ya teman Pro 2. Atau mungkin kamu senengnya itu tadi kayak dari rumah rajut Ekita ya teman Pro 2. Sukanya merajut, hobinya merajut ya kan. Merajut ya, bukan merajut ya, merajut ya. Ini kemudian bisa jadi peluang bisnis, ide usaha gitu ya teman Pro 2. Yuk, buat kamu yang sekarang lagi mencari pendapatan yang lainnya, karena kayaknya satu pendapatan kurang cukup, dua pendapatan juga masih kurang, nah kamu butuh ke 3, 4, 5 dan sekian gitu kan. Kamu coba gali-gali potensi kamu, gali-gali peluang bisnis yang ada. Semoga ya teman Pro 2, ini dengan usaha dan juga doa, bisnis kamu bisa lancar. Kecil-kecilan dulu gak apa-apa ya, kayak teman-teman yang biasa ngejual di threads gitu kan. Kecil-kecilan dulu gak apa-apa, siapa tahu.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi kenapa sih kalau misalnya lagi stres atau capek, aku tuh biasanya aku ya suka banget makan makanan yang manis atau yang gurih tuh, kayak lebih menarik gitu.
2: Karena tadi hormon kortisol yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bisa memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang manis atau asin atau makanan tinggi lemak, yang kemudian itu bisa memberikan rasa nyaman dan membantu menurunkan rasa stres untuk sementara. Kadang kita itu nggak cuma sekedar lapar, tapi ngerasa pengen banget makanan tertentu. Nah, selain itu, kita juga bisa nih punya kebiasaan tertentu. Misalnya, setiap kali belajar itu sambil ngemil. Nah, lama-kelamaan, kalau misalnya belajar itu, kayak kita bisa ngerasa harus ditemani makanan gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Prodo FM setiap sore.

Kalau langganan yang satu ini gak akan pernah percuma, teman Pro 2 ya. Jadi kalau teman Pro 2 lagi hektik-hektiknya tapi malah internet kamu lemot, nah gak ada salahnya nih langganan yang satu ini ya, oksigen.id. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota kamu bakalan habis. Mulai dari 200 ribuan aja per bulan, kamu udah bisa nikmatin internet yang kencang. Oksigen.id ini juga ngasih fasilitas instalasi gratis dan juga STB tanpa biaya lah ya. Jadi buat kamu yang tertarik, langsung aja WhatsApp ke 0877 5030 1112, atau kamu bisa cek langsung aja di websitenya www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, not for life.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 langsung dari sirkuit Mandalika Lombok Nusa Tenggara Barat ya. Ini Izan Guevara jadi pemenang dalam balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Cuacanya panas banget pasti ya. Suhunya ini lebih dari 30 derajat Celcius dan suhu lintasannya mencapai 65 derajat Celcius. Ini panasnya luar biasa ya. Tapi di sirkuit Mandalika di seri Moto2 ini ya, kecelakaan menimpa David Alfonso, Dani Holgado dan juga Joe Roberts serta Colin Fager. Daniel Holgado ini awalnya cuma membuat bendera kuning berkibar, tapi red flag ini menyusul berkibar kemudian. Nah, para pembalap ini kembali ke pit stop dan baru menjalani start ulang sekitar 5 menit berselang. Dan balapan yang awalnya direncanakan berlangsung 22 lap ini dipangkas menjadi 14 lap ya. Dan setelah start ulang yang menggunakan susunan kualifikasi bukan hasil balapan sebelum red flag ya, ini Alex Askirk yang start dari posisi kedua bisa menduduki posisi terdepan. Sementara pole sitternya ada Izan Guevara yang membuntuti di posisi kedua, tapi di hasil akhirnya dialah yang jadi juaranya ya. Izan Guevara teman Pro 2 yang jadi juara di Moto2 Mandalika Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026.

0: pagi. Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut mengurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Transmarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih. Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang, kan?

Moto2 ya teman Pro2. Next, kita update Moto3. Nih, Veda Ega Pratama akhirnya kembali merasakan finish di posisi 10 besar setelah finish ke-6 di Pertamina Moto3 Mandalika 2026 minggu hari ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yuk. Dan ini juga menandai berakhirnya catatan 4 seri tak finish di 10 besar yang dialami Veda Ega sebelumnya ya. Jadi hari ini bahagia dan Veda Ega tampil impresif di sirkuit Pertamina Mandalika. Dia bisa bersaing di barisan depan dan bahkan sempat duduk di posisi kedua. Setelah sejumlah persaingan sengit, Veda Ega ini akhirnya mengakhiri balapan di posisi ke-6. Hasil ini jelas jadi kabar baik ya untuk Veda Ega, karena ini adalah kali pertama Veda Ega bisa finish di posisi 10 besar setelah 4 seri sebelumnya selalu gagal di top 10 ya teman Pro2 ya. Dan setelah finish di posisi ke-9 dari MotoGP Inggris, Veda Ega finish di luar zona poin di Aragon dan juga di San Marino. Veda Ega finish di posisi ke-20 ya di Aragon lalu dan berlanjut finish di posisi 18 di San Marino teman Pro 2. Ini masih jauh dan akhirnya hari ini, karena mungkin di rumah sendiri kali ya, jadi tampilnya lebih pede, tampilnya lebih keren, dan akhirnya ini dapat posisi ke-6 untuk Moto3 hari ini. Congrats buat Veda Ega yang menduduki posisi ke-6 ya setelah puasa finish di top 10. Akhirnya hari ini merasakan top 10 juga.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Hai hai hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari Tani juga kita puterin.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ, kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Henry, itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana.
1: Mm-mm.
0: Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Coy. Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu, walaupun kita bukan psikolog ya. Hmm. Tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk, langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Oke, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat?
1: Mm-mm.
0: Loh, gue kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain, dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan.
1: Iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat? Ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung, ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja, pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku setiap pagi.
0: Gitu, tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya, benar.
0: Gitu loh.
1: Benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya, ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus, ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang gak enak.
0: Nah,
1: kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu. Kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu itu Jumat gitu.
1: Sambil joget ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa, Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara dia yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan, alias weekend itu nggak libur, gimana tuh?
0: Ya nggak apa-apa, kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, habis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya. Terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Ya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Itu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya kan.
1: Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin tuh hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan dewek nyonggo deh bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
1: Bye.
3: Yuk, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

Ini bakalan ada Indonesia Top 20 Nasional dan nanti dilanjut sama Internasional Top 20 dari jam 2 sampai jam 4. Nah, nanti di video bakal lanjut lagi. Temenin kamu di sore ceria, jadi gak usah kemana-mana. Stay di sini aja ya, pokoknya Pro 2 FM Semarang bakal nemenin hari Minggu kamu ya. Buat teman Pro 2 yang selama ini udah dengerin Pro 2 FM Semarang terus. Terus, kalau lagu-lagu favorit kamu kira-kira masuk gak ya di chartnya Indonesia Top 20 Nasional? Nah, abis ini kita bakal dengerin bareng ya teman Pro 2 ya di Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin kamu buat yang mau support nih lagu favoritnya, terutama dari musisi Indonesia. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. FYI, ini adalah salah satu lagu kesukaan aku sebenarnya, tapi harus keluar. Agak sedih sih, tapi ya udahlah ya. Kita dengerin ini dia Nuka dengan Jalan Keluar. Oke teman-teman berdua, langsung aja kita mulai sekarang dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu boy band, mereka boy band kan ya, bukan band. Yang lagi viral di mana-mana, yang emang lagi sering banget manggung ya. Kemarin juga terakhir kalau gak salah manggung sama Syahrini. Siapa lagi kalau bukan NPD dengan Lupain Aku Please. Number 20.

0: gak ya aku kalau gak sama dia, tapi ternyata bisa kok gitu ya. Jadi lagunya pas banget. Yang gak kalah pasnya lagi adalah kalau nih di hari-hari libur gini kamu dengerin satu lagu yang enak banget, sumpah ini beneran enak banget, dan kebetulan juga adalah salah satu lagu favorit aku. Tapi sayangnya minggu ini harus turun dari posisi 14 ke posisi 18. Kita dengerin Sheila on 7, Sederhana.
1: Number 18.

kalian berdua yang naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Jujur ini lagu enak banget, tapi naiknya pelan-pelan banget. But it's okay, pelan tapi pasti. Jadi buat kamu yang emang ngefans banget sama lagu ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM ya, dari kota kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 2.

0: lebih dewasa tuh kayaknya pasti ada penyesuaian yang susah gitu kan. Tapi ternyata kalau menurut aku sih Romaria berhasil banget menaklukkan lagu ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya Romaria bakal lebih keren lagi dengan lagu-lagu yang bagus ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 10.

terus yang banyak di Pro 2 FM. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.

ya udahlah semampu aku aja ya. Cuma sayangnya lagu ini turun 2 peringkat dari posisi 5 ke posisi 7 Tema Pro 2. Tapi kalau lagu yang satu ini, kebetulan banget lagunya gak turun gak naik, tetap ada di posisi 6 sama seperti minggu lalu. Kita mau dengerin Akbar Chalai dan juga Mingse, Astaga Bercanda. Number 6.

0: Pinky juga kayaknya udah sempet viral ya. Sama seperti lagu yang berikut ini yang juga sampai sekarang masih viral, siapa lagi kalau bukan Naikila dengan Main Main Gue di posisi 4.
1: Number 4.

kali kayaknya nih sampai lupa ya udah berapa kali maaf-maafan ya nggak apa-apa lah ya kan asal kesalahannya tidak diulang lagi. Tapi kalau diulang lagi kesalahannya baikan lagi sampai 2001 kali cuma Adrian Khalif yang bisa. Kita mau dengerin lagunya Tamam Pro 2 di posisi runner up minggu ini.

19 Tiffany Kenanga Kata Siapa, posisi 18 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 17 Gurun Hujan milik Juicy Lucy, Mahalini di posisi 16 dengan Percuma. Posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 Selena Grace Andi Rianto Sumpah Mati. Posisi 13 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 12 Sal Priadi Foto Kita Blur. Masuk ke posisi 11 ada Romaria 24/7. Sementara itu di posisi 10 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Rabun Jauh milik Bernadia menempati posisi 9 minggu ini. Di posisi 8 ada Raim Laode Dunia Yang Nanti. Posisi 7 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 6 Akbar Calai dan Ningse Astaga Bercanda. Di posisi 5 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 4 Naikila Main-Main Gue. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Adrian Halif masih berjaya dengan 2001 kali di posisi 2 alias runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, kita dengerin lagu yang menempati posisi juara. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

sudah support Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Antinormal, My Music, Pelangi, Sanida, Raim Laude, Junior Record, Wisnu Santika, Wahana, Orang Pertunjukan, AG, Hits Record, Emotion, Sheila on 7, dan juga NPD. Gak lupa aku ingetin kamu, buat yang mau request lagu kesukaannya, jangan lupa di Pro 2 FM ya, yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin. Terima kasih untuk MD Pro 2 FM di seluruh Indonesia. Soundman kita untuk Oza, ya. Aku Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

Pertemuan Pro 2, yuk kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta pada Minggu siang. Berdasarkan pengamatan iring-iringan kendaraan Presiden El-Sisi tiba di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat tadi, dikawal oleh puluhan pasukan berkuda dan pengawalan bermotor serta disambut ratusan siswa sekolah dasar. Di Serambi Barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas berwarna abu-abu lengkap dengan dasi biru tua dan kopiah menyambut langsung ketibaan El-Sisi yang mengenakan setelan jas bernuansa hitam dengan dasi berwarna ungu. Kedua tokoh lalu berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkahkan kaki bersama-sama, dan ketibaan Presiden El-Sisi turut disambut oleh tarian tandok asal Sumatera Utara yang pastinya menghibur. Kedua pemimpin lalu melangkahkan bersama menuju mimbar upacara kunjungan resmi, dan upacara penyambutan diawali dengan kumandang lagu kebangsaan kedua negara. Info Pro 2. Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah akan menggelar musyawarah kerja daerah yang akan dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Ahmad Lutfi SH SST MK pada Sabtu 17 Oktober 2026 mendatang. Sekretaris Umum MUI Jateng Kyai Haji Dr. Muhammad Syaifuddin mengatakan mukerda dijadwalkan berlangsung di Metrofuse Hotel pada hari Sabtu dan Minggu mendatang. Peserta meliputi seluruh pengurus MUI Jateng dan utusan MUI Kabupaten Kota se-Jawa Tengah.

Langkah petenis putri Indonesia Aldila Suciadi yang berpasangan dengan petenis asal Selandia Baru Erin Rutledge harus terhenti pada babak semifinal ganda putri di ajang China Open 2026. Aldila Erin harus mengakui keunggulan ganda putri unggulan pertama Katerina Siniakova dan Zhang Shuai.

0: dengan skor akhir 4-6-2-6 di Beijing pada Sabtu kemarin. Aldila Suciadi dan mitranya harus merelakan tiket menuju babak puncak usai berjuang keras dalam laga berdurasi 1 jam 14 menit tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: ke-19 minggu ini Teman Pro 2 yang merupakan newcomers juga nih masih menjadi pendatang baru di International Top 20 National ada Rose dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini Teman Pro 2 yang juga merupakan newcomers ada Ashi dengan Stop the Wedding.
1: Number 18.

peringkat ke-17 lanjut terus di chart sama Bro 2. Memasuki minggu keduanya ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Bro 2 memasuki minggu keduanya juga ada Jennie nih sama-sama dari Blackpink dengan Fallen Angel. Number

0: 52 bertahan selama 15 minggu War Number This is Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 minggu ini, Tema Berdua yang sama-sama merupakan penghuni minggu ke-15 di International Top 20 Nasional, This is Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha.
1: Number 14.

0: 82 memasuki minggu ketiga. This is Cat Sci with Animal. Melaju terus di chart 82 di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason.
1: Number 12.

0: 14 minggu ini teman berdua di minggunya ke-15 This is Eyelid dengan No Cute Anymore. Well teman berdua, barusan lagu Eyelid tuh udah sering banget didengerin dan jadi konten TikTok beberapa bulan kemarin ya, dan gak kerasa banget udah 15 minggu doi di sini. Nah, sebelum kita ke top 10 teman berdua, kita quick recap dulu dari peringkat ke-20. Dari newcomers kita di peringkat ke-20 ada Taylor Swift dengan Patient Zero. Di peringkat ke-19 ada Rosé dengan New Trick. Di peringkat ke-18 minggu ini ada Ashi dengan Stop The Wedding. Di peringkat ke-17 minggu ini, memasuki minggu keduanya, ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-16 ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-15 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-13 ada Kat Sai dengan Animal. Di peringkat ke-12 ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-11 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. This is our top 10 teman berdua di minggu ini. Say hello untuk Taylor Swift dengan I Know It, I Know You.
1: Number 10.

0: Know You dari Taylor Swift nomor 2. Dan ini adalah lagu yang diciptakan Taylor khusus untuk soundtracknya atau jadi OST film Toy Story 5. Gokil. Pantesan gue familiar banget sama lagu ini ya. Dan ternyata lagu ini tuh diproduseri sama Jack Antonoff yang menandai kembalinya Taylor ke genre music country. Waduh, Taylor udah kembali nih ke ranahnya doi di musik country. Dan berikutnya teman perdua, di peringkat ke-9 minggu ini kita harus menyapa BTS dengan Swim.
1: Number 9.

kedua ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ketujuh minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu. This is Sienna Spiro dengan The Visitors. Number 7.

0: Karena minggu ini ada Dev Teams yang bertahan selama 11 minggu dengan Rain Dance. Di peringkat kelima minggu ini Teman Pro 2 bertahan selama 15 minggu. Gokil, gokil. Ini adalah penghuni lama juga di chart pastinya. This is Summer dengan Homewrecker.
1: Number 5.

0: Suki. Minggu ke-15 juga nih ada Madison Beer dengan Bittersweet. Our top 3 this week, teman berdua yang menjadi top ketiga nih bertahan selama 12 minggu ada Bruno Mars dengan Edge Is Mine.
1: Number 3.

aja di posisi runner-up kita, teman Perdu ya. Katakan Halo yang bertahan selama 12 minggu. Ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Well, well, well, teman Perdu ya. Sebelum kita memasuki jawara di minggu ini, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-9 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-8 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-7 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-6 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-5 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-4 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-3 Top 3 This Week teman berdua ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di posisi runner-up ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. And this is our number one this week teman berdua, bertahan selama 10 minggu di chart. This is Ariana Grande with Head That I Made You Love Me. Number 1.

menjadi jawara di minggu ini setelah sebelumnya melesat dari peringkat kelima di minggu lalu, teman-teman. Gokil ya. Dan sebenarnya lagu ini tuh katanya bermakna atau dari genre itu R&B yang menceritakan tentang perasaan lelah, frustasi karena seseorang yang dicintai itu secara berlebihan atau dicintai gila-gilaan atau ugal-ugalan kalau kata Gen Z-nya. Akhirnya harus diungkapkan lewat lagu ini, teman-teman. Gokil. Ariana Grande tidak pernah mengecewakan pastinya. Dan thank you so much buat kamu, teman-teman, yang udah request semua lagu-lagu kesayangan kamu di International Top 20 nasional. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Seperti biasa, gue harus melanjutkan weekend terlebih dahulu. Thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan pastinya semoga hari minggu kamu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan ya. Dan gue harus pamit dulu, teman-teman, dua melanjutkan weekend kali ini. Thank you so much untuk kamu yang udah tune in. Request terus lagu kesayangan kamu. And thank you untuk our soundman and our MD, Mr. Oza pastinya. So, gue Elan Negresandaru pamit dulu. Akan dilanjutkan sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Elan Negresandaru saying off the air. And have a great weekend, teman-teman. I love y'all. Bye-bye.

0: Pro2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
3: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
2: 95,3 FM Pro2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria. Devina lanjut lagi ya, temenin kamu di Sore Ceria. Setelah tadi kamu tahu kan update lagu-lagu favorit kamu di Indonesia Top 20 dan juga internasional Top 20 yang tadi udah kamu dengerin baru aja selesai. Sekarang lanjut lagi, aku menemani sore kamu di Sore Ceria. Di hari Minggu sore ini ya, di luar mataharinya udah gak terlalu panas ya, udah jam 4 sore ya, udah adem, enak banget ya. Cocok nih buat yang pengen jogging-jogging santai ya, atau yang pengen jalan-jalan aja, atau sambil nyeruput-nyeruput kopi gitu. Aduh, enaknya. Apapun aktivitas kamu sore ini, aku bakal temenin ya sampai nanti jam 6 ya, teman Pro 2 ya. Aku bakal menemani sore kamu di Sore Ceria. Yaudah yuk kita mulai. Ini dia Sore Ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: Untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: penampilan dari Agnes Mo. Ini mencuri perhatian banget ya di sirkuit MotoGP Mandalika 2026. Keren banget. Jadi Agnes Mo ini menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Kebar-Kebar ya. Agnes Mo ini pakai dress warna putih yang flowy menjuntai gitu. Cantik banget dengan riasan yang sederhana ya, tapi tetap memukau banget dengan suaranya yang keren banget. Suaranya ya benar-benar sebagus itu ya. Dan Agnes Mo ini tampil di opening ceremony ya, teman Pro 2, opening ceremony dari MotoGP Mandalika 2026. Dan hari ini pun juga langitnya cerah, jadi semuanya tuh mendukung banget ya teman Pro 2. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi juga nih ya, penampilan dari Agnes Mo ya teman Pro 2 ya, biar sering-sering diundang. Karena kemarin kan habis diundang pas final dari FIFA Asian Cup ya teman Pro 2 ya. Terus ini nyanyi lagi di pembukaan dari MotoGP Mandalika 2026. Penasaran ya sama suaranya kayak apa? Coba aja cari-cari videonya, udah banyak ya teman Pro 2 ya, suara merdu dari kakak Agnes Mo.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kalau kita kemarin sempat bahas ya teman Pro 2, ada ratusan Spider-Man di New York Comic Con 2026. Dan ternyata gak sampai situ aja, Marvel ini juga menayangkan episode pertama dari serial Vision Quest sebagai kejutan dalam penutupan panel mereka di New York Comic Con di hari Kamis lalu. Wih, seru banget ya, pasti ini jadi surprise ya. Dan serial ini bakal tayang rencananya itu di tanggal 14 Oktober 2026. Dan pastinya kejutan ini disambut hangat juga ya oleh penonton yang hadir. Dan episode pertama dari serial yang akan diciptakan oleh Terry Matalas itu juga mendapatkan komentar-komentar yang positif. Para penggemar Marvel nih, siap-siap aja ya buat serial Vision Quest-nya di tanggal 14 Oktober 2026 ya. Dan serial ini berlatar waktu setelah Thanos ini membunuh Vision dalam Avengers Infinity War ya, dengan mencabut Mind Stone dari dahinya. Dan momen itu membuat Wanda terpuruk dalam depresi akibat kematian kekasihnya. Nah, itu nanti ada serialnya ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa ditunggu aja nanti di tanggal 14 Oktober 2026 buat kamu para fans dari Marvel.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1.

kelabu ya. Kayaknya kamu perlu deh teman Pro 2 ya, buat nonton konser biar lebih bahagia. Nah, ini konser Lalala Fest 2027 udah dibuka untuk penjualan tiketnya. Bahkan ini di pre-sale-nya udah sold out seketika, yang dibuka kemarin tanggal 10 Oktober 2026. Wuh, cepet banget ya. Dan lewat unggahan di akun Instagram resmi dari Lalala Fest pun, ini juga mengumumkan tiketnya cuma tersedia di tiket mandiri pre-sale dan juga general sale aja. Nah, kenapa tiba-tiba langsung sold out seketika? Karena Lalala Fest ini ngundang Olivia Dean, teman Pro 2, sebagai headliner di tahun ini. Wih, keren banget ya 2027, jadi gak sabar ya. Jadi buat kamu yang ketinggalan pre-sale-nya, kamu tinggal tungguin aja nanti kira-kira kapan dibuka mandiri pre-sale dan juga general sale-nya. Dan Lalala Fest 2027 ini bakal digelar tanggal 17 Januari 2027 di Ice BSD City Tangerang ya, teman Pro 2 ya. Siapa nih yang udah gak sabar nonton Olivia Dean? Nah, tungguin aja nanti ya di Lalala Fest 2026.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Bevan dan juga Akila. Nah, sebagai juara 1 Duta Genre Kota Semarang 2026, bagaimana nih cara kalian menyampaikan edukasi tentang PUP supaya enggak, kalau teman sebaya kan, ah oh, kamu so tau, kamu aja belum nikah nih, yeah. Kamu bisa bilang kayak gitu, nah itu gimana tuh?
2: Oke, mungkin dari Akila dulu ya kak ya. Mungkin supaya kita itu gak menggurui kali ya kak, yeah. Bahasanya adalah ketika bahwasanya kita bisa tahu nih kak, edukasi itu ternyata gak harus disampaikan secara formal aja loh kak. Mungkin dalam kalau misal bahasa apa ya, bahasanya Gen Z itu nongkrong kali ya, nongki-nongki gitu kali ya. Mungkin bisa nih kak kita mengedukasi singkat terkait dengan apa sih itu PUP, apa sih pendewasaan usia pernikahan, pentingnya apa sih, itu bisa kita edukasi saat-saat kita sedang ngobrol bareng nih kak, sedang berbincang bareng, ngobrol santai sama teman-teman, yang dimana hal tersebut itu tidak akan membuat teman-teman kita yang mendengar merasa apa sih nih Akila menggurui banget kayak ya tahu duta genre gini. Tapi itu juga sebuah cara untuk Akila sendiri agar teman-teman ini bisa mendapatkan pesan ini secara tersirat loh kak, dan tidak harus secara dengan cara yang formal. Dan dapat kita ketahui juga bahwasanya genre itu bergerak bersama PIKR, yaitu Pusat Informasi Konseling Remaja, yang dimana dengan adanya PIKR sendiri kita bisa ngobrol bareng loh sama PIKR, kira-kira seperti apa ya PUP itu, seperti apa kira-kira alangkah baiknya kita seperti apa ya, lalu bagaimana. Jadi memang banyak cara untuk kita menyampaikan edukasi agar tidak terkesan menggurui nih kak kepada teman sebaya kita. Itu komentar dari Akila.
1: Beva?
3: Oke, kalau dari Bevan sendiri yang pastinya yang tadi disebutin Akila juga termasuknya. Terus kemudian tambahan dari Bevan adalah dengan cara seperti saat ini yang paling mudah di

kamu, kencengin seat belt kamu, karena kita mau berangkat KKN. Komen ngasal. Karena udah jam 5 ya teman Pro 2 ya, KKN kali ini kita mau bahas yang bahagia-bahagia biar kamu gak pusing ya kan. Kita mau bahas tentang apa buat kamu nih yang suka banget sama penampilannya King Nassar. Nah, King Nassar ini resmi merilis merchandise ala idol K-pop ya. Jadi ada light stick, ada keychain, sampai kipas pun juga ada teman Pro 2 ya. Mau punya tote bagnya ada, mau payungnya ada. Pokoknya ini komplit banget ya. Jadi udah kayak idol-idol K-pop beneran. Opa Nassar Kyowo ini ya, ini resmi merilis merchandise-nya. Dan ini ada pre-ordernya bahkan ya teman Pro 2 ya. Keren banget kan. Dan untuk harganya ini bervariasi. Dan light stick ini jadi item termahalnya. Ini harganya Rp410.000. Sementara kipas ini jadi yang paling terjangkau. Kipasnya yang kipas yang biasa ya teman Pro 2 yang dipegang pakai tangan itu ya, dibanderol dengan harga Rp40.000. Nah, buat kamu yang penasaran keychain-nya apa, ini adalah gambarnya nanas tapi ada mukanya Nassar teman-teman. Jujur ya pengen beli dengan kehebohan ini. Jadi siapa tahu suatu saat nanti punya kesempatan ya kan buat nonton konsernya Nassar atau mungkin sepanggung bareng Nassar. Nah, aku udah punya nih merchandise dari Nassar gitu kan.

Nah, nanti kita bakal bacain komentar-komentar netizen plus 62 kayak gimana terkait dengan King Nasar yang udah resmi merilis merchandise ala idol K-pop ya. Jangan kemana-mana, tetap di KKN, komen-komen ngasal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih ngomongin nih tentang merchandise ala idol K-popnya King Nasar ya. Ada lightstick, ada kipas, pokoknya macam-macam deh, banyak banget teman Pro 2 ya. Jadi kalau nonton konsernya King Nasar tuh nggak dengan tangan hampa gitu kan. Nah, gimana komentar-komentar ngasal dari netizen Indonesia? Nah, ini ada Nazizah 15 katanya, ini nama fandomnya apa guys? Nggak tahu nih namanya apa ya. Ada yang bilang Nastar, ada yang bilang Nasking. Terus ada juga dari Am Erika Chan, jujur li minat banget sih. Iya kan, aku juga minat banget. Terus ada juga dari Kinder Joy, jujur tumblernya lucu. Oh iya, aku malah belum tahu nih, belum lihat tumblernya ya. Terus ada juga dari Ngabdul katanya, buat yang gak tahu, ini setara Lim Yong Wung ya, adik-adik. Satu-satunya anomali yang bisa buy one sama BTS. Oke, terus ada juga dari Sundari Indah, lucu banget ya kan, lucu banget. Ada juga dari Ditiando, lightsticknya kalau abis baterai bunyinya seperti mati lampu. Iya ya, bisa. Terus ada juga dari Alvina PD, gemes banget sweaternya, ikut POA tuh kan. Suka nih ya netizen Indonesia sama yang gemes-gemes gitu ya teman Pro 2 ya. Terus ada dari Ika Runtianas, ayo beli guys. Nah, kalau kamu minat gak nih teman Pro 2, karena kata netizen nih cute banget lightsticknya. Terus pengen sekalian bikin fandom ya kan, lucu banget teman Pro 2 ya. Mungkin buat kamu yang ngefans banget sama King Nasar terus mau nonton konsernya, bisa nih ya ikutan PO-nya teman Pro 2. Kamu bisa beli apa aja terserah deh ya, yang penting bisa ngeramein pas nonton konsernya King Nasar.

Jantung kita berhenti saat kita bersin. Mitos atau fakta? No, ya, itu mitos. Faktanya, saat kita bersin, ada saraf vagus yang teraktivasi. Saraf yang memang punya peran untuk mengatur detak jantung. Jantung kita nggak pernah benar-benar berhenti berdetak saat bersin. Yang terjadi hanya ritme detak jantung kita yang sedikit melambat. Jantung baru bisa dikatakan berhenti berdetak kalau sudah tidak berdetak selama lebih dari 4-5 detik. Dan itu jelas bukan karena bersin. Jadi, jangan gampang percaya dengan mitos bersin ini ya, teman tua dua.

Teman Pro 2 siap-siap dulu yuk buat warga Semarang dan sekitarnya, karena saat lagi azan maghrib akan berkumandang pukul 17.35 waktu Indonesia Barat ya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau menunaikan ibadah salat maghrib bisa siap-siap dulu, dan nanti Devina bakal lanjut lagi buat temenin sore ceria yang bikin sore kamu lebih berwarna.

0: teman-teman Pro 2. Udah azan maghrib nih. Ayo, kita sholat maghrib dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fit, lihat nih motor baru. Gimana? Kece kan? Harganya mahal loh. Belinya aja nih ya, pakai inden dari USA.
2: Ih, aku boleh naik kan? Anterin aku ke sekolah ya besok?
3: Enggak. Enak aja. Ini khusus untuk orang kaya. Motor mahal ini limited. Kamu enggak level lah.
2: Astagfirullah, Sandi. Jadi orang jangan takabur ya. Pamer-pamer motor. Harganya mahal lah. Beli dari USA lah. Sombong banget sih. Istighfar, Tausan, istighfar. Bersyukur sama Allah. Mau dari USA, mau harganya mahal. Kalau Allah gak ridho, gak bakal punya kamu. Dasar pamer.
4: Takabur atau yang disebut sombong merupakan salah satu sikap yang dibenci Allah dan Rasulnya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim.

bentuk ibadah yang berpahala, sehingga sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tersenyumlah ketika bertemu dengan saudara kalian adalah termasuk ibadah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Baihaqi.

Aku juga udah juara teman pro 2 karena udah nemenin kamu dari siang sampai sore ya. Tapi sampai sini dulu Divina temenin kamu di sore ceria karena abis ini bakal dilanjut sama Wella Rana yang bakal nemenin dari sore sampai nanti tengah malam ya teman pro 2. Aku pamit dulu, selamat menikmati hari minggu-minggu sorenya yang syahdu ini dan kita ketemu lagi besok. Jangan kemana-mana, stay di sini aja di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Sore ceria kamu hari ini dilanjutin sama Wela Rana. Hai hai hai. Gimana nih weekendnya teman Pro 2? Apakah menyenangkan? Aku sih harapnya menyenangkan ya, karena ya weekend gitu kan, besok udah Senin. Ada gitu waktu buat napas ya teman Pro 2 ya. Semoga weekend kali ini bisa buat kamu senang dan jadi apa ya, ajang waktu kamu buat beristirahat gitu ya. Ada waktu buat kamu istirahat, ada waktu buat kamu senang-senang bareng sama keluarga atau teman-teman kamu, atau sama sendiri-sendiri, gak apa-apa banget ya teman Pro 2 ya. Atau sama pasangan kamu nih, asik. Karena kemarin malam minggu ya, ini hari minggu, besok udah mulai kerja lagi dan sekolah lagi, kuliah lagi ya teman Pro 2 ya. Oke deh, buat ngelanjutin sore ceria kali ini ada lagu dari Ates, Bad.

0: ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Pruda FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

paralel dong ya sama Yurani Yunita dan juga Itgitaf nih. Dan mereka berdua ini merilis lagu yang judulnya Mendung. Pas banget kayaknya buat akhir-akhir ini ya, tapi tadi enggak. Tadi panas banget sama berdua, aduh. Tapi enggak apa-apa sih, kan hari Minggu kan memang harinya mencuci ya. Cocok deh suasananya dan cuacanya buat mengeringkan pakaian. Jadi buat kamu nih yang mungkin kemarin-kemarin belum sempat buat mencuci ya, hari ini memang ya cukup oke lah buat kamu mencuci karena cuacanya cukup panas. Nah, dua solis perempuan yang berbakat banget ini tahun pro 2 yaitu Yurani Yunita dan juga Itgitaf baru aja ngerilis lagu kolaborasi spesial yang judulnya Mendung hari Jumat kemarin. Dan lagu Mendung ini bawa pesan yang aduh dalam banget ya, tentang pentingnya nerima kesedihan dan juga masa-masa sulit nih sebagai bagian dari proses kehidupan. Nah, lewat lagu ini, Yurani Yunita juga ngingetin kalau kita tuh perlu loh maksain diri buat gak terluka gitu ya, buat ngecari kebahagiaan kita sendiri, teman perdua. Yura juga nulis nih, kadang juga kita terlalu sibuk nih buat cari matahari. Waduh, dalam banget mencari matahari gak tuh, sampai lupa kalau mendung juga bagian dari perjalanan. Asik. Asik, asik, itu dia ya teman produa ya. Statement yang paling statement nih. Nyatuin karakter vokal dan juga penulisan lirik nih yang benar-benar personal banget dari Yura dan juga Itgitaf. Lagu Mendung ini tuh jadi kayak hadir gitu ya, buat memeluk kamu nih dengan hangat dan siap nemenin kamu yang lagi berproses ngelewati hari-hari yang emang gak baik-baik aja teman produa. Saat ini sih lagu Mendung udah bisa kamu dengerin ya di seluruh platform music streaming digital favorit kamu, dan semoga segera ada di Pro 2 Semarang nih biar bisa kamu request ya teman Pro 2.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat itu adalah mengikis stigma negatif ya terhadap masalah kesehatan jiwa teman-teman dua. Kemenkes akhirnya menggelar aksi festival suara jiwa. Pas banget ya tanggal 10 Oktober kemarin adalah hari kesehatan mental sedunia teman-teman dua. Nah, dikutip dari laman Kemenkes nih teman-teman dua, Kementerian Kesehatan, stigma dan juga anggapan keliru kayak ngaitin depresi dan juga stres dengan kurang iman itu sering bikin banyak orang tuh ngerasa kayak malu gitu ya, takut dihakimin juga, sampai nggak mau nyari bantuan profesional. Padahal menurut WHO nih, menegaskan stigma yang kayak gitu tuh dan diskriminasi justru memperburuk kondisi kesehatan mental seseorang loh. Buat mengatasi hal ini, akhirnya Kementerian Kesehatan itu mengusung 3 langkah utama nih buat ngasih edukasi, buat meluruskan mitos tersebut ya. Habis itu juga membuka ruang interaksi dan juga cerita pemulihan bersama para penyintas nih, dan juga secara tegas melawan aksi diskriminasi teman-teman dua. Nah, dukungan penuh dari keluarga, teman dan juga lingkungan itu tuh siap mendengarkan tanpa menghakimi ya, itu adalah kunci utama biar setiap orang tuh ngerasa aman dan nyaman dalam proses pemulihan dari kesehatan mental tersebut teman-teman dua.

Selama Pro 2, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludolf Ann Jan Wilsluit van de Bijl, atas prakarsa Netherlands Indies Perwijk Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

Nah, ngelanjutin fokus kita nih terhadap kesehatan jiwa yang tadi ya Tom Prodo ya. Kementerian Kesehatan itu ngebagiin deretan kebiasaan sederhana sehari-hari nih yang ampuh banget buat kamu ngejaga mental health dan juga kestabilan emosi. Kalau aku lihat dari rri.co.id nih, kejaga kesehatan mental itu ternyata bisa kita mulai dari hal simpel di rumah ya. Contohnya adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi, rutin olahraga, dan juga ngejaga pola tidur yang teratur biar pikiran tuh tetap fokus gitu. Selain itu nih, ngelola stres lewat meditasi atau latihan pernafasan itu tuh juga cocok banget ya Tom Prodo ya buat dilakuin untuk menjaga kestabilan emosi teman berdua. Rutin ngelakoni hobi itu kayak ngedengerin musik dan juga mempraktekkan rasa syukur harian. Dan kita harus bersyukur tiap hari ya. Itu terbukti ampuh banget nih, bikin jiwa tuh lebih tenang, lebih peaceful gitu. Gak overthinking tentang apapun itu. Gak semua hal harus di overthinkingin ya. Dan gak semua hal itu harus disepelein juga. Gak harus ngepelein juga sih kalau misalnya kita gak overthinking ya tahun Prodo ya. Dan gak kalah pentingnya nih, Kementerian Kesehatan itu juga ngingetin buat selalu ngejaga komunikasi dengan keluarga dan juga sahabat kamu teman Produa. Belajar menerima diri sendiri dan juga tidak pernah ragu untuk bercerita atau kalau memang membutuhkan bantuan profesional, langsung aja kamu hubungin psikolog atau psikiater ya, biar beban kamu tuh juga gak ngerasa berat-berat banget gitu. Nah, info ini adalah info terakhir di sore ceria hari ini teman Pro 2. Dan nanti bakalan ada jaga malam bareng sama Welarana juga ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamunanya.
0: Kita jawab.
1: Hai teman Pro 2. Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
2: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
2: Iya, di hari kesehatan mental sedunia ini.
1: Enggak dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tadi juga kita puterin nih.
2: Iya. Kirain bridgingnya ke situ. Kok tiba-tiba bahas hari, bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2, Handri. Itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
2: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
2: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
2: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
3: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas. Jadi gak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, gak jadi recharge tenaga deh.
2: Okay, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue ki kok ya kurang terima tadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, aduh, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
2: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
2: rasanya
1: betul.
2: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
2: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
2: Gitu tapi enggak apa-apa. Pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya benar.
2: Gitu loh.
1: Benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak gitu. Kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
2: Betul. Mending kamu di hari Senin tuh ya, nyelesain kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget terus, ya.
2: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh di yeah. Diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekend itu enggak libur, gimana tuh?
2: Ya enggak apa-apa. Kamu dikasih kerjaan hari Jumat, ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
2: gitu, kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya, terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
2: Iya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya
1: kan. Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
2: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
2: Setidaknya kan DWK nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
2: Ya udah, semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
2: Dah Lita.
1: Bye.
4: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
5: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Masyarakat internasional bersama UNICEF dan PBB memperingati Hari Anak Perempuan Sedunia di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Peringatan tahunan berlandaskan resolusi PBB ini digelar untuk mengikis ancaman perkawinan usia dini, kekerasan dan kesenjangan pendidikan yang masih membayangi anak perempuan, yaitu memperkuat komitmen penegakan undang-undang perlindungan anak, penyediaan akses pendidikan digital yang merata, serta perlibatan aktif masyarakat dalam pemenuhan hak-hak dasar anak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengukuhkan 1.356 jajaran perangkat daerah dan pengurus RT RW sebagai agen perlindungan sosial atau Perlinsos di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kota Semarang pada Sabtu 10 Oktober 2026. Pengukuhan ini dilakukan guna mengikis persoalan bantuan sosial yang salah sasaran serta pemutakhiran data warga rentan di tingkat akar rumput secara akurat, yaitu dengan menggerakkan Gerakan Nasional Peduli Tetangga untuk mendampingi registrasi mandiri dan pemutakhiran data masyarakat penerima bansos melalui sistem digital. Info Pro 2. Pembalap Red Bull Max Verstappen membidik kemenangan perdana sekaligus mengamankan pole position ke-50 usai menguasai kualifikasi utama di sirkuit Marina Bay, Singapura pada 10 Oktober 2026. Target podium tertinggi dipatok Verstappen untuk memutus rekor tanpa kemenangan di Singapura sejak 2015, serta melanjutkan tren positif usai menjuarai sesi sprint, yaitu lewat performa kompetitif mobil di tikungan serta evaluasi ketat terhadap hambatan start awal jelang balapan utama 62 putaran. Perlombaan akan dimulai hari ini pukul 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Info Pro 2. Teman Pro 2, habis ini kamu bakal gabung sama Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Hai. Halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap

0: ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangin kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisinya adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Pagi masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kamu masih bareng sama Wela Rana yang nemenin kamu dari sore ceria tadi ya. Sekarang udah ketemu nih sama aku di Jaga Malam ya teman Pro 2 ya. Gimana nih kamu weekendnya kali ini? Ini udah malam ya kan? Apakah rate kamu hari ini bagus? Apakah 10/10? 9/10? Atau 10,5/10? Wah, itu happy banget berarti ya teman Pro 2 ya. Ya semoga weekend kali ini bisa bikin kamu tuh makin terisi gitu ya energinya, mau sama teman mau sendirian gitu, karena banyak banget ya tipe-tipe orang ya teman Pro 2 ya. Dan kamu hari ini teman Pro 2 bakal ditemenin sama Wela Rana sampai jam 12 malam. Jadi kamu stay tune aja terus di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Dan hari ini memulai Jaga Malam dengan lagunya Lisa, Sawadika.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Temamer 2, kamu tau gak sih tanggal 11 Oktober itu memperingati hari apa? Memperingati hari warisan kuliner selatan, Temamer 2. Pas banget ya, berarti banyak banget nih makanan-makanan dari selatan nih. Apakah Jogja? Apakah Salatiga? Bukan ya, Temamer 2 ya. Jadi kalau hari warisan kuliner selatan itu maksudnya adalah peringatan yang tujuannya tuh mengenalkan kekayaan tradisi makanan yang berkembang di wilayah selatan negara tersebut. Berarti kalau di Indonesia pas ya, di Pulau Jawa ya, Tompro 2 ya. Tapi kalau di Jawa ini selatannya biasanya kalau bagian tengah ya, itu ada di Jogja atau di Solo mungkin ya. Tapi ada gak sih komunitas untuk kuliner-kuliner gitu? Ada banget ya, Tompro 2. Apalagi di Semarang nih. Ada komunitas kuliner Semarang. Ini adalah wadah online tempat berkumpulnya para penikmat, pemburu makanan enak sampai pengusaha kuliner Semarang buat saling berbagi rekomendasi tempat makan. Aku pengen banget ikut dan ini ternyata masih menggunakan Facebook, Temamer 2. Ya mungkin biar nggak cuman gensi-gensi aja atau milenial doang ya yang bisa masuk ya. Tapi segala umur, segala usia, dan nggak kenal yang namanya batasan. Kalau di Instagram tuh kan banyak batasannya ya untuk anggotanya ya, Temamer 2. Tapi kalau di Facebook itu kan masif banget gitu. Dan Kuliner Semarang ini adalah grup diskusi buat bertukar informasi seputar tempat jajan juga nih, pengalamannya juga. Dan bakalan banyak ngasih kamu rekomendasi dari kuliner lokal terlebih di Semarang, Temamer 2. Wow, kamu langsung aja deh nyari di Facebook sekarang. Kamu kalau misalnya udah gak punya nih ya, kamu langsung download lagi aja, kamu login atau kamu bikin akun baru lagi aja deh ya, buat join komunitas kuliner Semarang ini. Biar kamu tuh juga banyak banget referensi makan Semarang. Jadi kalau misalnya temen kamu nih datang ke Semarang, kamu udah punya banyak banget deh bang kuliner Semarang di Semarang ini ya. Jadi bisa ajak jalan-jalan teman kamu.

0: detektif, bisa kamu jelaskan kronologinya? Di mana kamu menemukan barang bukti ini?
1: Tepat di pojokan gang gelap ini, Bu. Baunya sangat menyengat. Siapapun yang lewat akan sesak nafas.
0: Baunya masih baru. Pelakunya pasti belum lari jauh. Apa kita menemukan sidik jari atau petunjuk identitas?
1: Ada, Bu. Di dalam kantong hitam ini, kami menemukan bungkus nasi uduk, kulit pisang, dan struk belanjaan atas nama Budi.
0: Itu dia pelakunya. Tangkap dia, detektif.
1: Hei, jangan lari kamu. Ambil lagi sampahmu ini dan buang ke tempatnya.
2: Ampun, detektif. Saya tuh malas jalan ke tempat sampah depan. Makanya, saya lempar ke sini.
1: Malas kamu bilang. Malas bukan alasan untuk merusak lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya kalau tidak mau berurusan dengan kami.

kita ya. Kita harus bahagia nih Tawang Pro 2. Hari ini tanggal 11 Oktober itu adalah Hari Anak Perempuan Internasional. International Day of the Girl Child. Wah, ini adalah hari kebahagiaan aku berarti ya. Karena anak perempuan ya Tawang Pro 2 ya. Dan komunitas untuk anak perempuan ini juga banyak teman Pro 2. Karena lagi-lagi ya, perempuan kan stigmanya adalah dianggap lemah teman Pro 2. Tapi sekarang kan udah beda zamannya ya, kayak dulu ya teman Pro 2. Perempuan udah gak lagi lemah nih teman Pro 2. Dan komunitas untuk perempuan semakin banyak ya. Contohnya adalah ada Girl Group Semarang. Ini adalah klub relawan anak muda yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan dari perempuan. Organisasi ini tuh ada di bawah Nawan Gerakan Global Girl Up. Ini diinisiasi oleh UN Foundation ya Tom Pro 2 ya. Dan fokus kegiatannya itu ada kampanye kesetaraan gender, ada advokasi hak-hak perempuan, ada ruang aman atau safe space buat perempuan muda nih, dan juga isu sosial kayak kesehatan reproduksi dan juga kesadaran akan kekerasan yang berbasis gender. Dipimpin di bawah kabinet Lila Fira nih dengan slogan hashtag Be bold, be loud, be you. Wow, be you-nya oke banget. Kalau misalnya kamu kepo banget di tempat produk sama Girl Up Semarang ini, kamu bisa banget nyari di media sosial ya. Contohnya ada di Instagram @girlupsemarang, dan TikTok ada juga sama Girl Up Semarang, dan ada di LinkedIn teman produk. Langsung aja cari Girl Up Semarang biar kamu makin kokoh lagi ya teman produk ya. Dan masih ada juga nih, ada Youth Center Gria Muda. Ini adalah program yang memang di bawah naungan dari PKBI Kota Semarang. PKBI itu adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Fokusnya juga pada pemenuhan hak seksual dan juga kesehatan reproduksi dan juga pencegahan HIV/AIDS buat kalangan muda nih. Jadi gak cuma perempuan doang, tapi juga ini adalah wadah untuk semua orang ya teman-teman ya.

0: Yan, lari sore yuk.
1: Enggak dulu ah, mager banget aku.
0: Lah tumben, dari kemarin aku ajakin gak mau terus. Katanya bulan depan mau ikutan ultramaraton, tapi gak pernah latihan.
1: Iya nih, lagi gak semangat buat ngapa-ngapain. Kayak bosan aja gitu sama semua yang aku lakuin, tau deh.
0: Oh, lagi demotivasi kali. Ya udah gak apa-apa, ambil nafas dulu. Terus cari aktivitas baru yang gak monoton gitu. Biar motivasi hidup kamu tuh balik lagi.
1: Hah? Sesimpel itu?
0: Iya. Apa mau coba sekarang nih? Kita lari, tapi nanti kita coba cari rute baru deh. Biar kamu juga semangat dan gak bosen.
1: Oke, boleh deh. Yuk, gas!

Ngomongin tentang anak teman pro 2, udah pasti kepikirannya tentang pendidikannya juga gak sih? Dan juga base dari anak tersebut yaitu adalah keluarga, di mana keluarga adalah madrasah alias sekolah pertama dari seorang anak gitu. Nah teman pro 2, ini juga ada ya komunitas buat anak nih biar makin aktif nih, terlebih di kota Semarang. Teman pro 2, ada forum anak kota Semarang, itu adalah wadah partisipasi dan juga aspirasi resmi anak-anak kota Semarang ya. Kamu bisa cari di Instagram namanya @forumanaksemarang. Ada juga komunitas harapan, Komhar Semarang, itu komunitas sosial pendidikan buat anak-anak usia PAUD, TK, SD, dan juga SMP. Lokasinya itu ada di Kelurahan Kauman Semarang. Metodenya itu belajar dan juga bermain ya, berbasis keluarga tempro 2 dengan sistem tutor sebaya. Ada juga komunitas Asa Edu, ini adalah komunitas sosial pesisir nih, fokusnya ada di pesisir tempro 2, pesisir kota Semarang ya, yang fokusnya juga di pendidikan, lingkungan, dan juga kreativitas anak. Lokasinya ada di Tambak Lorok, Semarang, dan kegiatan rutinnya itu biasanya di minggu pagi. Ada tentang sains, ada toleransi, anti-bullying, dan juga pengelolaan sampah. Kalau kamu kepo, ada di Instagram, yaitu @komunitas_asaedu. Ada juga Kak D Semarang, teman pro 2. Komunitas ibu dan anak nih yang nyediain aktivitas edukatif dan juga interaktif ya. Nama Instagramnya adalah @kd.semarang. Terus ada juga gerakan sekolah menyenangkan atau GSM Kota Semarang tahun pro 2. Ini adalah komunitas pemerhati pendidikan yang ngedorong ekosistem belajar yang menyenangkan ya buat anak di sekolah, jadi gak bosen tau bro 2. Ada juga forum anak kelurahan, itu contohnya di Ngalian. Ada uniform anak tingkat kelurahan nih di berbagai ruang tumbuh dan juga wadah aspirasi anak lokal. Wah, ini kalau misalnya di setiap kelurahan ada komunitas untuk anak, kayaknya kegiatan untuk anak lebih banyak dan terwadahi dengan baik ya. Udah pastinya positif teman pro 2. Duh, semoga ini semakin besar aja komunitas-komunitas yang baik dan juga positif untuk anak-anak ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95.4 di FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Buat kamu nih yang barusan gabung, kamu bareng sama Wela Rana ya di Jaga Malam hari ini di tanggal 11 Oktober 2026. Teman Pro 2, kalau di jam 9 kayak gini kayaknya kamu harus langsung ke Instagram Pro 2 Semarang ya, karena di sana aku udah ngasih polling nih. Apakah kamu tuh tipe orang yang kalau lagi stres itu suka makan yang berkuah termasuk pedes ya? Apalagi cewek-cewek nih, kalau misalnya lagi pusing banget, lagi stres banget, biasanya makan seblak karena kayak bisa meluapkan kemarahan dari rasa pedes itu, teman berdua. Bisa nangis tapi alasannya tuh karena kepedesan ya. Atau kamu suka makan makanan yang manis karena memang makanan manis kan bikin hati tuh jadi lebih senang ya, teman berdua ya. Nah, kamu pilih yang mana? Kamu langsung aja vote di Instagram Prodo Semarang, yaitu di Prodo SMG. Dan teman Prodo

Buat detailsnya langsung aja ke rri.co.id yang bisa kamu cari di web ya. Bisa pakai HP, bisa pakai laptop, bisa pakai laptop teman kamu. Yang penting kamu bisa mengaksesnya ya tahun Pro 2 ya. Jangan lupa pakai internet juga. Dan aku juga ada di live TikTok Pro 2 Semarang di Pro 2 FM SMG. Langsung aja kita berinteraksi di sini dan udah banyak nih tahun Pro 2 yang berinteraksi sama aku di sini. Udah request lagi juga di TikTok Pro 2 Semarang dan aku dapetin beberapa ya tahun Pro 2 ya.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Day nih setiap tanggal 11 Oktober buat ngenal kekayaan kuliner di wilayah selatan. Dan salah satu warisan terpentingnya itu adalah soul food nama berdua. Tradisi kuliner yang tumbuh dari komunitas Afrika Amerika. Nah, soul food ini gak cuma sekedar jenis makanan ya, tapi identitas budaya warga kulit hitam Amerika. Istilahnya tuh kayak gambarin kecerdikan dari juru masak yang memang menciptakan masakan itu cukup khas ya, walaupun bahan-bahannya tuh terbatas. Nah, mungkin teman berdua juga sering ya, apalagi yang lagi ngekos nih punya hack-hack tersendiri gitu ya. Nah, salah satu hidangan iconic soul food itu adalah collard greens. Ini adalah sayuran yang daunnya tuh hijau dari keluarga kubis. Kalau misalnya dari keluarga berencana apa ya? Kenapa jadi keluarga berencana ya? Nah, sayuran itu dimasak perlahan bareng sama bumbu-bumbu dan kadang tuh ada potongan dagingnya juga sampai menghasilkan kaldu yang gurih banget, teman berdua. Masakan lain yang berkembang di tradisi ini adalah beans and rice, hidangan kacang merah dan juga nasi yang tumbuh dalam tradisi Creole New Orleans lewat perpaduan dari pengaruh Eropa dan juga Afrika nih, teman berdua. Nah, penyebaran soul food itu udah makin luas ya karena adanya Great Immigration di tahun 1915 sampai 1960. Dan lebih dari 5 juta warga Afrika Amerika nih pindah nih dari wilayah selatan ke utara dan juga barat Amerika buat nyari kehidupan yang baru. Bawa juga ya tradisi-tradisi yang sebelumnya aku sebutin tadi. Istilah soul food itu tuh jadi makin populer nih tahun 1960-an dan perkembangannya tuh didorong sama buku dan juga resep-resep yang ada di Afrika Amerika itu dan mengenalkan masakan itu ke masyarakat luas, teman produa. Dan peringatan Soul Food Heritage Day itu jadi momentum yang mengenal sejarah ya di balik makanan khas Amerika di bagian selatan. Lewat soul food, makanan itu jadi kelihatan kayak kontribusi besar komunitas Afrika Amerika buat kuliner dan juga budaya Amerika Serikat.

0: FM. Nabi Muhammad kan punya banyak banget sifat-sifat yang ada gitu sebenarnya. Nah, yang paling relate, yang paling cocok buat anak muda sekarang, yang mungkin kayaknya buat anak muda harus lebih remind lagi nih sama yang ini, itu kayak gimana sih?
1: Berbicara mengenai sifat-sifat utama Rasulullah, itu kan yang paling terkenal itu ada 4 ya Kak. Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah. Nah, kalau misalnya sifat yang paling mendesak dan paling relevan sebagai generasi muda, khususnya di realitas anak muda hari ini, menurut saya itu ada 2 Kak, yaitu Fathonah. Fathonah dalam hal ini yaitu cerdas, bijaksana, dan memiliki kepekaan analisis yang tinggi gitu Kak.
0: Okay.
1: Nah, selain Fathonah, itu juga harus disandingkan juga dengan sifat amanah gitu Kak, atau integritas dan tanggung jawab gitu. Nah, kenapa sih mengapa Fathonah dan amanah ini sangat krusial hari ini? Karena mungkin mari kita lihat ya, hari ini aja gitu ya, realitas anak muda zaman digital sekarang ini, arus informasi begitu deras gitu ya, kemudian algoritma media sosial, hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu ya, banyak terjadi sekarang ini. Nah, menjadi cerdas ataupun Fathonah di era modern ini, itu bukan hanya kita berpintar dalam akademik ya, tapi kita juga harus critical thinking yang matang gitu ya, kemampuan untuk menyaring informasi, untuk tidak mudah terhasut gitu Kak. Terus berjalan juga dengan sifat amanah, dengan sifat integritas kita, integritas moral kita ya, karena mungkin di tengah budaya digital yang kerap menuntut validasi publik gitu ya, pencitraan dan lain sebagainya, sifat amanah ini juga harus diajarkan ke generasi muda ya, untuk tetap memegang prinsip teguh kejujuran dan juga tanggung jawab moral.

Tahun pro 2, kamu pernah gak sih kayak tiba-tiba tuh kayak mikirin negatif gitu ya? Nah, gimana sih caranya buat tetap jadi positif gitu ya tahun pro 2? Karena memang orang-orang yang positive vibes tuh bikin ceria gitu. Apalagi kalau misalnya di tongkrongan nih, kalau misalnya kamu sekarang lagi nongkrong nih, orang-orang yang memang punya positive vibes itu tuh emang beda banget auranya. Aura gak tuh? Memang beda banget ya vibes-nya ya teman berdua ya. Dan memang buat mengubah pikiran dari negatif ke positif itu emang agak-agak sulit teman berdua. Kalau misalnya memang nggak dari diri sendiri gitu ya. Nah, berarti kamu harus kenalin tuh pikiran-pikiran kamu yang muncul tuh kayak gimana. Terus, kamu juga harus ubah nih pikiran negatif kamu jadi lebih realistis lagi. Lebih yang kayak kalau misalnya nih kamu overthinking gitu kan. Kira-kira kalau manusia tuh bisa terbang gak sih? Terus kamu bad mood karena kamu gak bisa terbang. Iya, ada pesawat kali. Gitu ya teman berdua. Aduh, gak usah mikirkan hal-hal yang mungkin memang sangat berat gitu ya. Terus kena juga nih pemicu-pemicunya alias trigger-triggernya teman berdua. Kalau misalnya memang kamu gak nyaman sama salah satu teman kamu nih, kalau misalnya kamu gak pengen buat ngobrol sama dia, mungkin ya kamu komunikasikan yang lebih baik atau ya udah kurangin aja frekuensi ketemu sama dianya gitu. Ada juga nih buat kalimat penguat untuk diri sendiri. Biasanya kan kalau di HP tuh kan ada notes gitu yang bisa dijadiin widget ya teman berdua ya. Di situ kamu tulis deh quotes-quotes yang kamu dapat dari sosial media, dari buku, dari apapun itu deh pokoknya. Kamu langsung taruh aja di situ biar kamu ingat, oh ternyata nih teman berdua harus juga punya quotes yang buat nguatin diri sendiri. Apalagi nih hari Minggu ya teman berdua, besok tuh hari Senin. Kayaknya memang butuh quotes nih. Kira-kira hari Senin itu gimana ya? Hari Senin, oh ternyata hari Senin memang akan berjalan dengan baik. Semua hari juga berjalan dengan baik kok, termasuk weekend kayak gini. Yang besoknya walaupun Senin, tapi semoga terlampaui dengan baik.

0: kamu lupa sesuatu tuh.
1: Hah? Lupa? Lupa apa?
0: Dompet.
1: HP.
0: Bukan, kamu lupa pakai sabuk pengaman.
1: Ah itu, nanti aja, kan deket.
0: Deket-deket. Kamu pikir sabuk pengaman cuma pajangan di mobil?
1: Ya enggak sih, tapi enggak sepenting itu kan?
0: Penting lah, dia tuh kayak teman setia. Selalu diem, tapi dia siap menjaga kamu kalau ada kejadian yang enggak terduga.
1: Ya juga ya. Jadi selama ini aku punya teman yang selalu nempel, tapi sering aku lupain. Oke deh, mulai sekarang sebelum kendaraan jalan, sabuk pengaman dulu. Biar perjalanan aman sampai tujuan.
0: Nah gitu dong, jangan cuma ingat bawa HP sama dompet, tapi juga ingat pakai sabuk pengaman. Karena hal kecil kayak gini bisa jadi penyelamat besar.

Pro 2, kalau hari Minggu kayak gini tuh paling enak adalah ngomongin tentang kira-kira besok itu mau pakai outfit apa nggak sih? Lagi rame banget di sosial media ya, Tom Pro 2 ya, inspirasi outfit dari Feng Shui Kemakmuran. Bukan tentang mempercayai sesuatu yang mungkin banyak orang mengira kalau mengikuti Feng Shui itu kurang baik ya tahun Pro 2 ya. Tapi lebih ke inspirasi outfit gak sih? Kayak kira-kira besok pakai apa ya? Untuk kantor-kantor nih atau kamu nih yang lagi kuliah gitu ya. Bingung gak sih kayak setiap hari ini kan harus ganti baju ya. Aku mau pakai apa hari ini? Paletnya tuh harus dibuka dulu nih. Aku harus buka Pinterest dulu gak sih? Hari ini pakai apa gitu? Kayak harus nge-scroll dulu. Tapi kalau misalnya kamu lihat di sosial media ini, sekarang juga udah merambah ke TikTok juga nih. Banyak banget parodi-parodi yang kayak belum update, bingung banget besok mau pakai apa, bingung pakai apa. Ya ini adalah bentuk manifestasi ya, bener banget untuk manifestasi dan juga untuk inspirasi outfit. Karena apalagi kayak aku, kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu ini aku bingung mau pakai apa, jujur aku sih bakal scroll Pinterest atau scroll sosial media lainnya ya, yang bahkan mungkin bisa ngasih aku tuh inspirasi-inspirasi outfit yang mungkin lebih okay gitu ya dipakai gitu ya, lebih santai, lebih casual gitu. Kayak hari ini aku tuh pakai warna yang peach juga enggak, terakota juga kurang coklat, tapi ya semoga cocok-cocok aja, matching-matching aja gitu ya teman berdua ya. Kalau misalnya nggak matching tuh kayak di mata kayak agak pusing gitu ya. Banyak nggak sih teman berdua yang rasa kayak orang ini agak kurang nih outfitnya nih, kayaknya perlu kita perbaiki gitu ya. Boleh, tapi jangan lupa ya teman berdua, dikasih taunya pelan-pelan.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu
0: kita jawab.
1: Kok pada senyum-senyum nih? Senyum bahagia atau senyum gila?
0: Wah, kalau menurut aku sih senyum bahagia padahal dalamnya gila.
1: Coba deh teman Pro 2, kamu tuh harus peduli kesehatan mental kamu. Jangan dipendam sendiri, nanti ujung-ujungnya senyum-senyum sendiri.
0: Iya, di hari kesehatan mental dunia ini.
1: Iya ya dong, ini kan bisa diputerin hari apa aja. Hari tani juga kita puterin nih.
0: Iya. Kirain bridgingnya ke situ. Kok tiba-tiba bahas hari, hari bahas mental.
1: Soalnya tadi aku habis lihat itu ex-announcer Pro 2 Henry itu kan sekarang udah jadi psikolog yang keren.
0: Wow.
1: Aku jadi pengen konsul gitu kan.
0: Ya itulah, jebolan-jebolan Pro 2 itu pasti bersinar di luar sana. Gak ada yang gak bersinar kan? Coba.
1: Betul.
0: Semuanya bersinar. Kalau kamu pengen bersinar, kamu harus jebol dulu.
1: Aduh. Ya udah deh, hari ini teman Pro 2 kita mau mengatasi masalah kamu. Walaupun kita bukan psikolog ya, tapi setidaknya kamu tuh ada tempat gitu loh untuk bercerita. Nah, hari ini ada siapa yang mau cerita? Yuk langsung silahkan.
2: Ada Lita di Semarang. Gimana caranya biar tiap hari Senin berasa kayak hari Jumat yang semangat karena mau weekend? Apalagi kalau weekendnya tuh harus tugas, jadi nggak berasa libur. Tahu-tahu udah hari Senin, nggak jadi recharge tenaga deh.
0: Okay, Lita, bagaimana biar hari Senin itu rasanya kayak hari Jumat? Loh, gue ki kok ya kurang terima jadi wong gitu. Ya iso. Senin itu, jauh dari Jumat.
1: Iya, Senin ke Jumat jauh ya, tapi Jumat ke Senin deket ya. Kenapa tuh?
0: Tapi memang beban kerjanya gak bisa disamain dan kita gak bisa kasih tips, gak bisa jawab ini sebenarnya. Karena udah pasti beda, kita bangun pagi di hari Senin dengan bangun pagi dari Jumat juga udah beda kan,
1: iya,
0: rasanya
1: betul.
0: Kan. Gitu, cuman Devi silakan.
1: Gimana rasanya hari Senin biar sama kayak hari Jumat? Ya udah kamu cuti aja.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Kalau cuti kan udah berasa liburan gitu. Tapi bener loh, orang-orang tuh kenapa sih mengeluh di hari Jumat ada yang malam di hari Minggu malamnya tuh asam lambung ya kan? Ada yang di hari Minggu malamnya tuh udah anxiety gemeteran gitu. Coba deh kamu ubah mindset kalau hari Senin itu adalah hari yang menyenangkan, hari yang bikin kamu tuh ketiban rezeki nomplok gitu.
0: Iya. Berdoa aja pokoknya bangun pagi di hari Senin tuh hari baik. Rezeki mengalir deras. Meskipun enggak.
1: Itu doa aku tiap pagi.
0: Gitu tapi enggak apa-apa, pokoknya kan kita awali dengan doa dulu.
1: Iya benar. Gitu benar. Jadi afirmasinya tuh harus positif gitu kan. Jangan yang negatif-negatif mulu. Hari Senin kalau misalnya kamu udah kepikiran, Senin lagi. Ya benar, nanti kamu dibanyakin kerjaannya ya kan. Jadi bosnya tuh nyuruh-nyuruh kamu terus ya kan. Pokoknya kamu ketiban yang enggak enak.
0: Nah,
1: gitu. Kalau pikiran kamu udah negatif duluan.
0: Mending kamu di hari Senin tuh ya, selesaikan kerjaan kamu, kamu beraktivitas hari Senin tuh kayak di mindset kamu tuh Jumat gitu.
1: Sambil joget sama, ya.
0: Sambil dengerin lagu kayak apa? Jumat gitu loh, diatur aja mindsetnya.
1: Nah, terus perkara yang selanjutnya adalah kalau udah ketemu hari Jumat tapi tetap dikasih kerjaan alias weekendnya itu enggak libur, gimana tuh?
0: Ya enggak apa-apa, kamu dikasih kerjaan hari Jumat ya diselesain di hari Jumat. Selesai enough, abis itu Sabtu Minggunya jangan dikerjain, ngapain? Itu kan hak kamu untuk libur.
1: Nah,
0: itu kecuali memang di kontrak kerja kamu tertulis ya, kamu kalau Sabtu Minggu ada kerjaan, jangan harap bisa tenang kalau belum selesai kerjaannya gitu misalkan.
1: Iya, atau mungkin kamu harus izin saya kerjakan tapi agak terlambat ya, terlambatnya kapan? Hari Senin gitu.
0: Ya. Izin saya menyelesaikan pekerjaan saya di jam kerja saya. Gitu misalkan. Iya. Responnya bosnya gimana? Ya enggak tahu. Ya kan.
1: Kamu kena SP atau enggak? Ya enggak tahu. Tapi begitu ya Lita ya. Semoga kamu enjoy menikmati hari Senin maupun hari-hari lainnya ya. Aku percaya Senin itu cepet kok waktunya.
0: Iya. Enggak juga sebenarnya ya. Senin itu hari yang memang jujur ya, berat banget. Memang. Tapi gak apa-apa, itu gak cuman kamu doang yang ngerasain.
1: Iya.
0: Setidaknya kan deweknya nyonggone bareng-bareng.
1: Betul, kalau dipikul bareng-bareng kan gak terlalu berat kan.
0: Ya udah semangat Lita ya.
1: Semangat Lita.
0: Dah Lita.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @Pro 2 SMG.

mengalami periode hujan lebat yang berlangsung selama kurun waktu 1 hingga 2 juta tahun. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Pluvial Carnian atau Carnian Pluvial Event yang terjadi sekitar 232 hingga 234 juta tahun yang lalu pada akhir periode Trias. Hujan ekstrim ini dipicu oleh letusan gunung berapi raksasa di kawasan yang sekarang disebut Provinsi Wangelia. Letusan ini melemparkan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida CO2 ke atmosfer secara masif, memicu pemanasan global yang drastis dan mempercepat penguapan air laut. Curah hujan yang ekstrim ini mengubah iklim global yang sebelumnya kering menjadi sangat lembab dan basah. Akibatnya banyak spesies reptil purba yang tidak bisa beradaptasi dan punah. Meskipun terjadi kepunahan massal pada beberapa spesies, kondisi lembab tersebut justru menjadi panggung ideal bagi evolusi dan dominasi reptil jenis baru. Peristiwa ini menjadi katalisator meledaknya populasi dinosaurus yang kemudian menguasai bumi.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Wela Rana, teman Pro 2. Buat kamu nih yang barusan gabung ya di Jaga Malam Pro 2 Semarang kali ini. Hai, ada aku Wela Rana yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti, teman Pro 2. Dan aku juga ada di live TikTok Pro 2 Semarang ya. Siapa tahu lewat-lewat FYP kamu, boleh banget ngeklik ya, gabung, terus request lagi juga gak masalah. Nah, ngomongin tanggal minggu ini nih, kemarin tanggal 10 Oktober kan baru aja memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Dan menariknya hari ini tuh dirayakan juga sebagai Hari Warisan Kuliner Sedunia. Kalau kedua hal ini digabungin, kayak nyambung banget gak sih? Kayak pasti punya kan jenis makanan tertentu yang jadi penyelamat mental pas lagi stres. Nah, ini nih. Apalagi besok hari Senin ya, biasanya tuh stres orang tuh kayak naik gitu. Malam ini nih, teman Pro 2, aku udah buka polling dan aku udah ngeliat nih hasil sementaranya ya. Pas lagi stres tuh kamu tim yang kayak gimana sih? Yang makanan berkuah, hangat dan juga pedas nih biasanya, atau tim makanan yang manis-manis nih? Kalau aku lihat memang cukup imbang ya. Aduh, akhir-akhir ini tuh kayak polling Pro 2 Semarang tuh kayaknya cukup imbang, kayak ya memang punya preferensi sendiri-sendiri ya, teman Pro 2 ya. Yang memang suka, contohnya kayak seblak deh, cewek-cewek gitu ya. Aduh, pusing banget hari ini, pengen banget makan seblak, biar pedas, biar emosinya tuh tertumpahkan semua gitu. Kalau misalnya nangis-nangis juga bukan nangis-nangis karena masalahnya, tapi karena makanan pedasnya. Misalnya

pakai bakso, makan bakso pakai sambal yang emang banyak gitu ya. Tapi hati-hati ya sama asam lambungnya teman pro 2 ya. Atau teman pro 2 ini yang memilih buat beli cake-cake yang manis gitu sehabis pulang kerja. Aduh, aku adalah tim yang makan makanan manis, jadi kepikiran nih kira-kira besok mau yang apa ya. Kalau kamu teman pro 2, kasih tahu aku di Instagram

0: Hari ini jadwal gue selari-lari santai.
1: Lihat deh story-nya Tebo. FOMO banget ikutan lari. Aku sih gak percaya ya dia bisa lari 5 kilo. Pasti pakai joki. Mana pace-nya cuma pace 10 lagi. Itu mah jalan sehat.
2: Dih, nyinyir banget sih. Kalau FOMO-nya sehat kenapa enggak? Lagian ya, kalau ada temennya pengen hidup lebih sehat, ya disupport lah, bukan dinyinyirin. Daripada kamu cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas.
1: Iya.
2: Ya udah makanya, daripada cuman keluntrak-keluntruk enggak jelas, ya udah. Yuk, ikut lari.
1: Enggak mau aku.
2: Ayo.
1: Enggak.

shout out nih buat kamu nih teman pro 2 yang lagi banyak pikiran dan juga capek kuliah atau perat kerjaan ya. Pelariannya langsung deh cari soto, bakso, mie rebus atau sup hangat atau lagi-lagi ya, seblak teman pro 2. Udah dia berkuah, pedes juga ya kan. Nah, kalau secara sains nih teman pro 2, makanan berkuah hangat itu punya efek yang luar biasa eh, yang disebut sama thermoregulation and sensory grounding. Jadi tubuh kita tuh yang udah ngehirup uap hangat dan juga ngerasain gurih dari kaldunya atau pedesnya nih, reseptor lidah tuh langsung ngirimin sinyal ke otak buat menurunkan hormon stres atau kortisol. Nah, sensasi hangat di dada ini tuh menstimulasi saraf vagus namanya, bikin otot-otot yang tadinya tegang karena cemas itu jadi rileks. Jadinya kamu ngerasa kayaknya memang makanan yang anget-anget dan juga berkuah ini cocok banget ya teman pro 2 ya. Nah, makan hangat itu tuh ibarat kayak pelukan fisik deh buat jiwa yang lagi lelah. Asik. Itu dapat kalimat dari mana, Well? Aku dapat dari teman pro 2 nih yang memang kalau jaga malam nih aku ditemenin sama teman pro 2 ya, sering banget ngasih quotes-quotes kayak gini. Makanan hangat itu ibarat pelukan fisik untuk jiwa yang lelah. Nah, itu dia ya teman pro 2 ya. Memang pilihan yang cukup grounding nih buat mental nih teman pro 2, apalagi besok Senin. Mungkin buat yang masih kebangun nih jam segini sambil ditemenin sama pro 2 Semarang nih, lagi bikin mie rebus gitu ya kan, terus sambil motongin cabe rawit, buh itu enak banget kayaknya, rasanya rasa ayam bawang. Aduh, jadi lapar di jam segini ya teman pro 2 ya, jadi kepengen deh.

0: Ya udahlah, nyebrang sini aja yuk. Cepet cepet yuk.
1: Serius nih nyebrang di sini? Beneran?
2: Woi, hati-hati dong. Nyebrang kok sembarangan.
0: Maaf mas, maaf. Soalnya lagi buru-buru banget ini.
1: Tuh kan, dibilangin juga apa. Jangan asal nyebrang, bahaya banget.
2: Kalau tadi saya nggak sempat ngerem gimana coba? Bisa kejadian serius kan?
1: Tuh, masnya marah. Makanya nyebrang itu di tempatnya. Pakai zebra cross atau jembatan penyeberangan tuh di situ. Dan pastiin deh, lihat kanan-kiri dulu. Kita tuh di jalan harus sama-sama jaga keselamatan.
0: Iya mas, maaf ya. Mulai sekarang nggak bakal nyebrang sembarangan lagi.

siapa nih teman pro 2 yang lagi bad mood, terus stres gitu kan, langsung melipir beli es krim atau kue coklat, atau mungkin segelas boba manis gitu. Secara neuroscience nih teman pro 2, makanan manis itu atau comfort food yang berkarbo tinggi itu memang memicu pelepasan dopamin ya, neurotransmitter yang mengatur rasa senang dan reward di otak secara instan. Nah, kamu nih gimana nih? Pilih makanan atau minuman nih kalau misalnya memang lagi bad mood atau lagi stres banget ya, kayaknya pengen menyantap sesuatu yang manis. Kalau aku tuh lebih suka yang minum karena kayak lebih instan aja gitu teman pro 2. Jadi masuk ke otak aku tuh juga instan gitu ya. Pelepasan dopaminnya cepet ya teman pro 2 ya. Nah, otak kita kan memang secara evolusioner itu kan nganggep ya rasa manis itu sebagai sinyal energi yang melimpah dan juga aman. Makanya nih, pas mental ngerasa terancam atau kelelahan nih, otak secara otomatis ngedesak biar kita tuh juga cari asupan manis buat boost energi dengan cepat. Sasa aja sih, asal tetap dikontrol ya porsinya ya. Kalau enggak, aduh, nanti jadi tiba-tiba kamu harus nge-gym selama seminggu 4 kali kan? Harus dicek juga nih gula darahnya teman pro 2. Nah, kesimpulannya nih, mau kamu tim yang hangat-hangat makan atau makan makanan yang manis, keduanya memang bentuk self-care atau coping mechanism juga ya teman pro 2 ya. Sederhana banget nih buat ngerawat kewarasan aku dan kamu nih. Makasih buat teman pro 2 yang tadi udah ikutan polling malam ini ya. Semoga kamu dapat insight dari kalau misalnya stres itu rekomendasi makanan yang oke buat kamu tuh apa. Dicoba dulu semuanya. Jadi kamu tahu nih, kamu comfort foodnya yang mana sih sebenarnya? I've seen the time.

Pernah kepikiran gak sih kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dviva artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadu di dunia, nama Jawa tetap konsisten menemani sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

0: Nha, asyik tahu enggak ya? Asyik tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bersama Miss Kepo? Bukan sembarang kepo. Teman Bro 2, kali ini kita bakal ngebahas istilah yang agak mind-blowing, tapi sering banget kejadian tanpa kita sadar. Namanya adalah Cryptomnesia. Wih, fenomena ini ketika kamu ngerasa dapat ide original dari otak sendiri, padahal sebenarnya kamu tuh pernah lihat, dengar, atau baca sebelumnya, tapi lupa sumbernya. Jadi kayak otak kamu tuh nyimpen file lama, terus tiba-tiba kebuka lagi deh tanpa label asalnya. Contohnya gimana sih? Kamu tuh lagi santai, terus kepikiran ide keren, misalnya konsep konten, desain, atau cerita. Kamu rasa, wah ini original banget. Pas dicek lebih jauh, ternyata mirip sama sesuatu yang pernah kamu lihat dulu. Keunikan dari Cryptomnesia ini bukan berarti kamu ngejiplak ya. Ini tuh murni karena cara kerja memori kita yang kadang lupa nyimpen sumber, tapi masih inget isinya. Makanya penting banget buat banyak referensi, tapi tetap sadar sumber, cross-check ide sebelum dipublish, dan jangan langsung ngeklaim semua serba 100% original. Tenang aja, ini hal yang manusiawi kok. Bahkan banyak kreator dan profesional juga yang ngalamin hal yang sama. Jadi lain kali kalau kamu dapat ide tiba-tiba genius, coba cek lagi itu inspirasi baru atau Cryptomnesia yang lagi main-main di kepala kamu. Sampai ketemu lagi ya di istilah kece berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya udah dulu ya, bye-bye.
2: Udah FM. Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Jam 11 ya, bersama-sama juga ya teman Prodo ya. Sama sini dulu Wellen nemenin kamu di Jaga Malam hari ini, karena habis ini kamu bakal ditemenin lagu dari Prodo Semarang sampai jam 12 malam. Terima kasih buat teman Prodo yang udah ikutan polling malam ini dan juga udah join live TikTok ya. Dan kita ngobrol nih tadi, seru banget teman Prodo, semoga besok kita bisa seru-seruan lagi ya. Selamat beristirahat dan jaga kesehatan mental dan juga fisik kamu teman Prodo. Have a good rest, boleh cabut dulu. Bye-bye. Bye.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Nah, menurut komunitas Speak Up Semarang nih Mbak, kenapa kemampuan public speaking ini penting nih buat kita Mbak Ika?
2: Oke. Kemampuan komunikasi itu kan kepakai hampir di semua aspek kehidupan manusia ya. Nggak cuma kita waktu presentasi atau bicara depan banyak orang, tapi waktu kita interview kerja, diskusi sama orang terdekat, menyampaikan pendapat, membangun relasi, bahkan sekedar memperkenalkan diri kita ini siapa loh ke orang lain. Kadang tuh seseorang tuh benarnya tuh punya kemampuan atau ide yang bagus, cuma kesulitan menyampaikannya. Jadi kami tuh sebagai komunitas ya, ingin ngebantu teman-teman supaya apa yang mereka punya di kepala, ide-ide apa, ide-ide cemerlang mereka tuh bisa tersampaikan dengan baik gitu. Apalagi kalau misalkan ide-ide itu positif banget buat keberlangsungan kita semua.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: warung bentar deh. Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu? Loh, loh, apaan nih basah? Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
1: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Nilainya bagus, juara terus. Kamu tuh ya, kok gak bisa kayak dia?
1: Maaf Bu, aku kan udah berusaha.
2: Kamu tuh loh, jangan cengeng. Masa gitu aja nangis?
1: Iya ya.
3: Eh, bagi uang jajannya dong. Cepet kasih ke aku sekarang.
1: Tapi kan ini buat makan siangku.
3: Pokoknya kasih. Kalau enggak, awas ya kamu.
4: Membandingkan, meremehkan perasaan, dan memaksa atau mengintimidasi adalah bentuk kekerasan. Stop kekerasan pada anak dalam bentuk apapun. Dengarkan, hargai, dan lindungi anak.

82, akhir-akhir ini cuaca di Indonesia sering terasa tidak menentu. Pagi bisa cerah, siang terik, tapi sore bisa tiba-tiba hujan deras. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di wilayah tropis dan dilalui garis khatulistiwa. Posisi ini membuat pembentukan awan hujan berlangsung sangat cepat dan dinamis. Selain itu, perubahan musim angin atau monsun turut mempengaruhi pola cuaca. Fenomena global seperti El Nino dan La Nina juga bisa membuat hujan datang lebih sering atau justru berkurang. Tidak hanya faktor alam, perubahan iklim dan aktivitas manusia juga ikut memperburuk ketidakstabilan cuaca. Suhu bumi yang meningkat membuat pola hujan semakin sulit untuk diprediksi. Cuaca yang tidak menentu mengingatkan kita untuk selalu waspada dan menjaga lingkungan. Karena alam yang sehat akan membantu menjaga keseimbangan cuaca di sekitar kita.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Apa sih sebenarnya visi dari ice kue tradisional dan kenapa kamu pilih fokus di kue-kue tradisional dibandingin jualan dessert-dessert kekinian lainnya?
2: Visi dari ice kue tradisional itu menghadirkan makanan tradisional yang berkualitas, membawa kembali rasa tradisional yang saat ini sudah mulai jarang untuk ditemui ya kak. Nah itu juga jadi salah satu alasan saya memilih membuka usaha kue tradisional.
3: Dari tahun 2023 itu saya mulai serius dengan usaha kue tradisional ini kak. Yang membuat saya tertarik itu karena memang saya sendiri adalah pecinta kue-kue tradisional seperti klepon, putu ayu, kue lumpur, dan juga abu-abu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di

Hidup adalah serangkaian perubahan yang alami dan spontan. Jangan tolak mereka, karena itu hanya membuat penyesalan dan juga duka. Biarkan realita menjadi realita. Biarkan sesuatu mengalir dengan alami kemanapun mereka suka. Lao Tzu. Membiarkan sesuatu hal mengalir secara alami sama seperti halnya kita menerima kenyataan hidup yang kita hadapi tanpa harus denial. Setiap masalah pasti akan mendewasakan kita. Tidak perlu marah dan menolak hal-hal yang terjadi, sekalipun hal itu sangat menyakitkan bagi kita. Di balik setiap peristiwa, ada hal-hal baru yang bisa kita mengerti ketika kita sudah bisa merelakan kenyataan sebagai sebuah kenyataan, bukan lagi sebagai mimpi.

Dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nih ke kantor. Udah hampir jam masuk nih. Nanti kena SP lagi. Aduh, gimana dong? Duh, kejar nggak ya sampai ke kantor? Ngebut aja lah. Lintasan kereta lagi nih. Udah mau nutup. Terobos aja deh, biar cepet sampai.
1: Mbak, berhenti mbak. Keretanya udah deket. Stop, stop. Mbak!
2: Kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api dari 2020 sampai 2024 mencapai 1.499 kasus dan menewaskan lebih dari ribuan orang. Waspada saat melintasi perlintasan sebidang, patuhi rambu-rambu, dan jangan memaksa untuk menerobos. Jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma ala ni'matika wa ala'ik wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah khatami anbiya'ik wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'ik amma ba'd. Tentunya dalam suasana yang seperti ini kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tentang kesehatan yang kita miliki terjaga dengan baik. Termasuk kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tentang penjagaan pribadi-pribadi kita menjadi muslim yang dapat menguatkan tentang hakikat keagamaan untuk menjadi yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Thoha ayat 131. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum bi warizqu rabbika khairu wa abqa. Dan janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengan. Dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih dekat. Ketika kita melihat orang lain, terkadang merasa mereka lebih baik dari kita. Tetapi yang kita rasakan kebaikan itu adalah kebaikan, kebaikan yang bersifat dunia. Tapi kita lupa bahwa ketika ada orang lain itu lebih baik dari kita, soal ukhrawinya malah justru kita tidak menganggap mereka lebih baik dari kita. Dunia memang penuh dengan perjahatan. Dunia terkadang berisi tentang kebatilan, tipuan, umpan dan racun yang mematikan kita. Bahkan dunia itu terkadang menggoda dengan cara-cara kelembutan yang menyentuh zahir kita untuk berbuat menuju kehancuran. Maka dari itu, bagaimana kita bisa mengisi kehidupan hari demi hari, waktu demi waktu, jam demi jam, menit demi menit hingga detik demi detik, untuk menjadi seorang yang bisa menjaga mata kita agar tidak silau terhadap dunia yang menggoda. Tetapi kita diminta untuk menjaga pandangan kita, melihat cakrawala yang begitu luas, termasuk pandangan-pandangan yang bersifat ukhrawi. Tujuannya adalah tentang bagaimana hakikat mata kita terjaga dan bisa menggerakkan hati kita ketika melihat orang spiritualitasnya kuat, ketika melihat orang pribadi akhlaknya semakin baik. Disitulah ada daya magnet yang menarik kita untuk bisa iri secara baik meniru mereka yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah titik tentang bagaimana kita bisa memposisikan kita untuk tidak mengumbar aurat kita, untuk tidak menampakkan kesalahan kita yang menatap orang lain sukses dunianya saja, tetapi bagaimana kita bisa mengidentikkan dengan diri kita untuk bisa tergerak menjadi lebih baik atas dorongan orang lain yang bisa lebih baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa menatap diri kita untuk bisa memperbaiki diri agar tatapan mata kita bisa tertuju menuju kebaikan orang lain. Tentunya kita bisa menjawab dengan diri kita bahwasanya pandangan-pandangan ukhrawi coba kita letakkan di hadapan pelupuk mata kita. Tentunya ketika pandangan ukhrawi bisa menjadi cara pandang kita, kita akan semakin memperkuat pribadi kita agar bisa semakin lebih baik, semakin lebih baik, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, tentunya usaha kita untuk menjaga mata kita, menjaga pandangan kita agar bersih dari hal-hal yang bersifat keduniaan, dekatkanlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatap hari ini dan tatap masa depan menuju surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, ini berhubung produknya DIY nih kak ya. Gimana sih proses kreatif di balik layarnya nih yang nggak semua orang tahu? Mulai dari nyari ide desainnya, hunting bahan baku yang tentunya itu harus berkualitas kan ya, sampai ke proses pengerjaan satu gancinya itu butuh waktu berapa lama tuh kak?
2: Nah, memang karena berhubung produk yang aku jual ini juga DIY gitu kan. Jadi dari proses semuanya, kayak dari ide desain, hunting bahan bakunya, juga pengerjaannya itu memang aku kerjakan dari nol dan juga sendiri ya gitu. Dan untuk yang pertama gitu, untuk nyari ide desainnya itu gimana, yang pasti itu pertama aku cari dulu referensi-referensi di Pinterest kayak gitu. Misalnya aku udah cari-cari, terus ada yang lucu, ada yang kayak aku ngerasa aku bisa buat ini nih gitu kan. Terus menarik, aku simpen dulu gitu kan. Terus aku simpen, aku coba untuk ke platform Shopee-nya langsung gitu. Kayak kira-kira produk ini tuh udah ada yang jual atau belum ya. Karena untuk aku sendiri gitu, aku terkadang pingin ngejual produk yang memang itu tuh jarang banget gitu dibuat sama orang gitu. Karena aku ngerasa kayak ini memang pikiranku sendiri gitu. Jadi aku pingin itu jadi yang pertama kayak gitu loh. Makanya aku cari-cari dulu nih kira-kira, oh ada orang yang udah buat ini atau belum ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata aman gitu, nah baru aku untuk mulai hunting-hunting nih bahan bakunya gitu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo FM.

Kalau ditanya bangunan paling ikonik di kota Semarang, udah pasti dong jawabannya Lawang Sewu. Tapi kalau diartiin, Lawang Sewu dalam bahasa Jawa artinya pintu seribu. Emang bener ya pintunya itu ada seribu? Ternyata jumlah pintu yang ada di Lawang Sewu hanya berjumlah 928 pintu aja loh. Artinya nggak seribu-seribu banget dong. Terus, kenapa disebut Lawang Sewu? Sebutan ini muncul karena jumlah pintu dan bukaan di bangunan tersebut memang sangat banyak. Ditambah lagi, Lawang Sewu punya jendela-jendela besar dan tinggi yang dari kejauhan terlihat seperti pintu yang berfungsi sebagai sirkulasi udara. Jadi angka 1000 sebenarnya lebih menggambarkan betapa banyaknya pintu dan bukaan yang ada di bangunan tersebut. Bukan berarti orang zaman dulu benar-benar menghitung sampai tetap 1000 ya. Nah, sekarang kalau ada yang nanya Lawang Sewu pintunya beneran 1000, udah tahu dong jawabannya. Gak sampai 1000, tapi 928 aja udah bikin kita kebayang kenapa bangunan ini akhirnya dikenal sebagai Lawang Sewu.

0: Tama Pro 2, yuk update informasi kamu di Info Pro 2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi utama Tama Pro 2, pemerintah Indonesia dan Mesir mengecam Israel atas pembangunan permukiman ilegal di Palestina. Presiden Prabowo Subianto mengatakan langkah ilegal itu justru akan memperburuk situasi keamanan terutama di Gaza. Ia bersama Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi kemarin menyampaikan keprihatinannya atas kekerasan dan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat Gaza. Kekerasan yang dilakukan Israel mengakibatkan korban dari rakyat sipil, anak-anak, perempuan, hingga orang tua. Kedua negara berkomitmen untuk memberikan bantuan untuk rakyat Palestina. Presiden tak berpandangan bahwa solusi dua negara merupakan jalan untuk mewujudkan perdamaian di kawasan. Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan berbagai konflik harus diselesaikan dengan dialog dan diplomasi. Ia menegaskan penyelesaian konflik dengan menghormati kedaulatan negara lain dan tidak melakukan intervensi. Info Pro 2. Polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam tawuran maut yang menewaskan seorang pelajar berusia 16 tahun di Banyumanik, Kota Semarang. Meski seorang pemuda berinisial KPA telah diamankan, penyidik masih menelusuri peran-peran pihak lain dalam perentetokan tersebut. Penyelidikan dilakukan dengan memeriksa saksi, mendalami keterangan orang-orang yang diduga berkaitan dengan dua kelompok remaja, serta menelusuri rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi kejadian. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Yulianto membenarkan bahwa sejumlah orang telah diamankan untuk diperiksa. Ia menambahkan pemeriksaan masih berlangsung secara intensif untuk mengungkap keterlibatan dari masing-masing pihak. Polisi juga telah meminta keterangan dari 12 orang termasuk saksi dari pihak rumah sakit dan orang-orang yang diduga berkaitan dengan dua kelompok remaja tersebut. Info Pro 2. Dari dunia olahraga Tama Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026. Balapan tersebut mencatatkan rekor jumlah penonton baru di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat yang mencapai total 157.875 orang selama 3 hari penyelenggaraan. Puncak balapan yang berlangsung kemarin mencatatkan jumlah penonton mencapai 65.069 orang. Menurut Erick, capaian jumlah penonton itu menjadi salah satu catatan penting dalam pelaksanaan balapan tahun ini. Ia juga menilai penyelenggaraan event olahraga berskala internasional seperti MotoGP memberikan dampak terhadap perekonomian daerah. Menurutnya penyelenggaraan berbagai event dapat menjadi salah satu upaya untuk menggerakkan ekonomi daerah yaitu melalui aktivitas pariwisata dan usaha masyarakat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya di hari ini? Ketemu lagi sama Senin, ada.

0: Kamu sadar gak sih, kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Nah itu, kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi, pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Iya deh, iya. Aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa.

Pariwisata tuh jadi salah satu sektor yang menjanjikan sebenarnya, karena emang ini juga punya impact macam-macam ya, bukan cuma buat daerah tapi juga untuk masyarakat sekitar ya, UMKM ataupun juga mungkin jasa-jasa yang ada di situ ya. Tapi emang paling penting sebenarnya adalah bukan cuma ngejaga tempatnya aja ya, jadi biar tertata rapi, bersih ya, aman juga itu paling penting ya. Tapi aksesnya juga nggak kalah penting, supaya apa, buat para wisatawan kalau misalnya mereka pengen berkunjung, pengen ke sana ya, jalannya lebih enak gitu ya, ke sananya enak ya, mudah untuk diakses ya, terutama untuk destinasi yang unggulan, termasuk juga salah satunya ini di Kabupaten Jepara teman Pro 2, di mana pemerintah Kabupaten Jepara ini lagi nyiapin penanganan untuk sejumlah ruas jalan dan juga akses menuju objek wisata di Pulau Karimun Jawa, supaya buat masyarakat ataupun juga wisatawan yang berkunjung ini bisa lebih nyaman gitu istilahnya. Ini kalau menurut Bupati Jepara Witiar Soutomo, jadi ruas jalan di kondisi yang kurang baik ini jadi pemerhatian dari pemerintah daerah, nantinya akan segera dijalankan program klinik jalannya supaya ini bisa tertangani nih jalan-jalan yang rusak gitu. Karena memang jalan yang apa namanya, yang kurang baik ini masih ditemukan, masih ada, makanya ini segera dibenerin ya, segera ditangani supaya untuk akses ke sana ataupun juga jalan-jalan yang ada di sana ini bisa lebih enak buat dilaluin. Selain itu juga untuk jalan desanya atau akses jalan desa yang menghubungkan kayak kawasan wisata, hotel, dan resort ya, yang ini kalau spesifiknya itu di Kemujan ya, ini perlu direncanakan secara matang supaya nantinya bisa diintervensi dari pemerintah kabupaten lewat program-programnya mereka, jadinya nantinya ini bisa tertangani juga gitu. Jadi akses untuk ke kawasan wisata dan segala macam, jalan-jalan yang di situ juga lebih enak ketika dilalui oleh para wisatawan. So...

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Apa sih tantangan terbesar dalam mengajak remaja-remaja sekarang nih Mas ya untuk terlibat dalam kegiatan positif nih Mas?
2: Tantangan terbesarnya yaitu bagaimana saya harus membuat kegiatan yang benar-benar relevan dengan kehidupan remaja zaman sekarang. Karena kan sekarang itu remaja-remaja hidup di tengah media sosial dan gadget. Yeah. Jadi lingkungan, kadang lingkungan itu terasa kurang menarik. Menurut saya pendekatannya bukan dengan menyalahkan atau memaksa teman-teman, tapi bagaimana kita membuat mereka merasa bahwa kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat bagi seluruh anggota remaja.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai teman Pro 2, kamu nanya kita jawab, menemani hari-hari kamu dari pagi, siang, sore, malam, dini hari sampai kapanpun itu ya.
2: Ini apa ya? Acara ini berlangsung ketika memang teman Pro 2 itu masih banyak yang judek gitu ya, masih
1: judek.
2: Banyak
1: judek tuh nggak denger ya,
2: itu budek. Itu budek, judek itu kayak ya memang ada yang di kepalanya, di pikirannya buntu, mau cerita ke siapa bingung, nanti takutnya ember gitu. Ya padahal kan kalau cerita kita juga jelas ember.
1: Lebih ember.
2: Tapi nggak apa-apa ya, kita mencoba sebisa kita untuk menampung dan memberikan solusi versi kita ke teman Pro 2 yang lagi Juda.
1: Iya, Tel. Iya. Ada siapa kali ini?
3: Ada Rara di Tembalang. Halo Kak Aris, halo Kak Devina. Aku mau curhat. Aku tuh ngerasa kena quarter life crisis lebih awal. Lihat teman-teman di sosmed tuh kayaknya progresnya cepet banget. Ada yang dapat beasiswa ke luar negeri, ada yang udah punya bisnis. Padahal umur aku tuh baru 20 tahun, tapi rasanya udah telat banget buat mulai sesuatu. Gimana ya caranya biar berhenti bandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain di sosmed?
1: Oke, quarter life crisis itu di usia 25 tahun. Kalau kamu masih 20 tahun, kamu masih punya 5 tahun, Rara.
2: Bener.
1: Iya kan?
2: Kamu tuh lebih ke starter life crisis sekarang ya.
1: Di starter dong.
2: Iya. Belum quarter, belum. Kamu tuh aduh, baru 20 tahun kamu, aduh, kamu tuh.
1: Coba kita flashback dulu, 20 tahun kamu udah jadi apa? Udah punya apa?
2: 20 tahun ya jelas belum punya apa-apa, belum jadi apa-apa.
1: Tuh kan. Iya. 20 tahun aku
2: 20 tahun aku belum di RRI.
1: Oh iya, kamu masuk umur 32 ya?
2: 36.
1: Tua banget ya. Aku 20 tahun udah di RRI.
2: Masa sih?
1: Iya, kan aku dari 17 tahun.
2: Oh iya, iya, iya, iya. Aku 20 tahun
1: kan
2: belum.
1: Kan aku child grooming.
2: Oh iya, benar-benar. Reza tahun umur berapa RRI?
1: 20.
2: Ya, dia kan dia dulu daripada aku. Dia kan lebih tua kan. Aku 20 belum. Aku tuh 22 kayaknya baru. Atau 23
1: terus
2: gitu.
1: Terus 20 tahun kamu ngapain?
2: Aduh, aku tuh masih titin yang jogo.
1: Jadi gosong lah.
2: Ya, masih gosong ya, masih. Aduh, di luar sana aku masih kesana, kesini, kesana, kesini. Matanya masih cekung.
1: Naik Scoopy,
2: Scoopy aja belum punya.
1: Oh, ya.
2: Ya, jangan sedih, masih pinjem motor sana sini. Masih naik taksi waktu itu kalau punya duit.
1: Kan, naik taksi iya. Coba. Zaman semana ya.
2: Zaman semana. Kamu gak usah khawatir, Rara. Aduh. Tapi bagus sih, maksudnya Rara ini adalah contoh anak muda zaman sekarang yang dia itu ternyata pikirannya udah jauh ke depan.
1: Betul.
2: Meskipun kadang itu belum dibutuhkan.
1: Iya, kamu gak usah terlalu overthinking, Rara. Kamu kan usianya masih 20 tahun, masih panjang sebetulnya. Kalau temen kamu udah dapet mungkin
2: beasiswa
1: kuliah di luar negeri, punya bisnis, itu kan warisan orang tua. Kita kan dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda.
2: Lah, ono nek beasiswa ki ora diwariske.
1: Oh iya. Ya mungkin itu adalah lembaga atau sekolah mbahnya.
2: Wah, just tenan bae. Ya gak usah khawatir lah. Tapi kita gak pernah tahu loh, besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita akan dapat kejutan apa di hidup kita. Kan kita gak tahu. Gak usah iri sama yang dapat beasiswa, yang punya bisnis. Semua itu akan kejadian pada waktunya.
1: Yeah.
2: Waktu siapa? Waktu Tuhan. Bukan waktunya kita manusia. Mm-mm. Gitu loh.
1: Tinggal kamu berusaha. Kalau kamu overthinking terus ya, apa usahanya gitu kan. Jadi kamu harus berusaha. Kalau teman kamu mungkin dua langkah lebih maju, gak apa-apa. Kamu selangkah dulu, timi-timi itu gak apa-apa gitu. Yang penting kamu melangkah, asik.
2: Bener. Gila sih Rara ini. Kamu mending temenan sama Devina, Rara. Biar kamu diajak melangkah, asik. Gitu ya, pokoknya kamu fokus aja. Kamu sekarang lagi, kalau 20 tahun itu berarti kuliah kan?
1: Kuliah.
2: Kamu fokus sama kuliah kamu. Kamu bersosialisasi yang banyak dengan berbagai macam latar belakang orang. Udah nanti pokoknya ada aja kejutan-kejutan menyenangkan.
1: Betul, jangan lupa networking ya.
2: Bener.
1: Berjejari.
2: Terus juga browsing-browsingnya itu yang bagus-bagus, yang baik-baik. Teman kamu tuh bisa dapat beasiswa luar negeri karena dia tuh rajin browsingnya, memang cari beasiswa.
1: Betul.
2: Bukan scroll-scroll TikTok goyang-goyang doang. Gitu loh. Semangat ya Rara.
1: Semangat.
2: Kita
1: Rara.
2: Doain yang terbaik buat kamu, Rara.
1: Amin, bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Produa di @produa_smg. Kamu nanya, kita jawab.
4: Ini dia teman Produa, lagu terbaru
5: bulan ini.
4: Bulan ini.

harus tahu. Ada hewan laut yang bentuknya mirip unicorn, tapi hidupnya bukan di negeri dongeng. Namanya narwhal, dengan nama ilmiah Monodon monoceros. Narwhal sering dijuluki sebagai paus unicorn karena memiliki tonjolan panjang seperti tanduk di bagian depan kepalanya. Tapi ternyata tanduk itu bukan tanduk loh. Bagian panjang tersebut sebenarnya adalah gigi yang tumbuh memanjang dan biasanya dimiliki oleh narwhal jantan. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat hewan laut yang sekilas seperti paus, tapi punya tanduk panjang di kepalanya, jangan salah tebak. Itulah narwhal, si paus unicorn dari laut Arktik.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan ini ngedorong UMKM center di wilayahnya yang ini letaknya dari di kawasan Madukaran Kedung Muni jadi pusat kuliner dan juga ruang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena emang tujuannya adalah supaya UMKM ini bisa berputar ya, roda ekonominya bisa berputar, bisa diakses oleh masyarakat yang di sana. Dan ini kalau menurut PLT Bupati Pekalongan Haji Sukirman, jadi beliau ini ngajakin masyarakat di sana untuk bisa meramaikan ya, karena pilihan kulinernya macam-macam dari tradisional sampai yang zaman saiki ya, yang kekinian-kekinian itu ada. Dan ini dibuka setiap hari Jumat, Sabtu dan Minggu, berarti kan weekend ya, jadi emang pas juga ya, hari-hari nyantai, hari-hari buat barengan sama keluarga, sama siapapun itu ya, sama teman gitu istilahnya. Dan mereka ini bisa menikmati kuliner dengan harga terjangkau dan juga memanfaatkan keberadaan sirkuit motor yang ada di kawasan tersebut gitu. Jadi bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil refreshing ya. Dan tentunya juga ini akan coba diudahkan dengan berbagai kegiatan. Jadi nggak cuma jualan aja di situ, nggak cuma UMKM aja, tapi tentunya juga kegiatan-kegiatan lainnya yang tentunya bisa menghidupkan. Misal kayak ini rencananya ada bursa mobil bekas di situ. Terus juga sirkuit motor juga akan diaktifkan juga gitu. Makanya emang bisa dibilang dicari-carinya supaya nantinya masyarakat bisa kesana, bisa menikmati ya, ada kegiatan di situ. Karena kalau bisa ada kegiatan, pasti nantinya juga akan berputar juga untuk perekonomiannya jadi jauh lebih cepat juga, karena orang-orang yang datang situ jadi lebih banyak ya. Dan beliau juga mengatakan bahwa pengembangannya nggak cuma bisa mengandalkan pemerintah aja, tapi harapannya pelaku UMKM ini bisa aktif ya, ngasih gagasan, berinovasi supaya produk lokalnya bisa dinikmati semakin banyak oleh masyarakat.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Tadi ada yang menarik yang aku tangkap sih, kayak masalah oversharing nih, kayak mengunggah foto anak ya, aktivitas anak nih lagi sibuk les maupun habis pulang sekolah lengkap dengan seragamnya gitu, lokasi sekolah, kesibukan anaknya itu diekspos terus. Nah, sebenarnya apa saja data anak yang sebaiknya tidak diumbar di media sosial?
2: Sebenarnya dari nama itu sendiri, karena nama panggilan itu bisa jadi kalau misalkan udah viral, muka dan nama aja tuh udah jadi secara nggak langsung orang bisa, kalau udah penasaran atau pengen lebih, itu mau nggak mau mereka pasti udah langsung mencari data mereka dari sebatas nama, dari sebatas alamat, terus dari sebatas muka kita sendiri yang udah diposting di sosmed itu, ya mau nggak mau itu pasti udah menjadi bahan mereka untuk mencari data. Tapi untuk meminimalisir semua hal yang mungkin jatuhnya kayak oversharing yang berlebih banget dan bahaya untuk predator digital, itu bisa kayak stop ngasih tahu entah lokasi sekolah itu yang bahaya. Kalau tiba-tiba dijemput di sekolahnya dibilang, "Mama kamu kecelakaan, aku teman mama kamu, diminta untuk jemput kamu," kan tuh bahaya. Terus habis itu alamat rumah itu juga bahaya. Kalau misalkan kayak nge-share daily vlog atau daily basis yang kayak cuman kelihatan di dalam kamarnya aja atau di sebagian area itu nggak apa-apa. Yang penting nggak kelihatan lengkap sekitar rumahnya itu ada apa, karena itu bisa di-track apalagi di Google Maps.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore. Setiap sore.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit, sate lilit, sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Alright, alright, alright. Karena udah jam 7, waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang pagi ini banget bisa kamu vote, teman Pro 2. Dan cuma 3 lagu dengan vote terbanyak akan aku play nanti di jam 8 di Sate Lilit pagi ini ya. Jadi buruan vote sekarang juga. Habis ini lagunya aku spill, tapi buat cara ngevote-nya gampang banget. Kamu bisa ngevote lewat Instagramnya Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Kamu juga bisa lewat WhatsApp di 081565 10953, di live chat Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget. Kalau belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu gratis ya. Jadi buruan vote sekarang juga. Waktunya aku spill lagunya ada apa aja buat pagi ini. Kita mulai dulu. Dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini ada Rizky Febian barengan sama Adrian Khalif dengan Alamak.